0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Rancangan drama era 1990-an banyak dirakam dalam format SP Betacam sebelum peralihan ke format digital DVCam.
0: RTM 80.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Langkawi sana sini.
2: Langkawi sana sini hari ini saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan Hospital Sultanah Maliha menjemput seluruh warga Langkawi ke program kempen derma darah pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 daripada pukul 9 pagi sampai pukul 1 petang di Langkawi Tourism Academy at College Community Langkawi. Setitik darah, sejuta harapan. Dan semua dijemput hadir orang awam, pelajar sekolah, sekolah rakyat, komuniti setempat, agensi kerajaan dan swasta serta pelancong datang derma hadiahkan harapan dan sihat diri, bantu sesama. Jom kita selamatkan nyawa.

0: Aduh man, awaklah aku ni dah seminggu asyik duk sakit sangat. Rasa macam berpusing pun ada, nak muntah pun ada.
1: Weh Budin, hang jangan buat main sakit kepala ni. Dah lama ke? Penglihatan hang macam mana?
0: Kadang-kadang tu kabur juga man.
1: Jangan ambil mudah Budin oi. Sakit kepala yang melampau, kerap mual, tiba-tiba rasa lemah badan tu antara tanda awal tumor otak. Hang tahu tak?
0: Biar betul yang ni. Takkanlah sampai macam tu kot.
1: Ni aku nak abangkan hang. Mencegah tu lebih baik Budin. Baik hang pergi klinik cek cepat. Tumor otak ni kalau kita kesan awal, peluang nak sembuh tu tinggi. Jangan tunggu dah melarat nanti baru hang nak menyesal.
0: Betul juga kata hang. Jomlah habis makan ni teman aku pergi klinik.
2: Hargai nyawa anda. Kenali tanda-tanda awal tumor otak. Kesedaran awal mampu menyelamatkan nyawa. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru budaya syura dan adab diperkukuh terutamanya dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid, pentadbiran serta seluruh masyarakat. Bagi dia bertitah, kekuatan masyarakat bukan pada keseragaman pandangan, sebaliknya perbezaan perlu diurus dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat.
1: Dalam bermesyuarah, kita hendaklah mencerminkan adab, berkata benar berasaskan ilmu dan fakta, bertutur dengan tertib lagi bersopan, menghormati pandangan yang berbeza, serta menghargai dengan memberikan ruang kepada mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan.
0: Sultan Nazrin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bertitah, kebebasan bersuara tidak boleh dijadikan alasan menghina atau merendahkan pihak lain. Baginda turut mengingatkan masyarakat supaya mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sebelum menyebarkan sesuatu. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut menekankan kepentingan syura dan adab dalam pembentukan kefahaman umat Islam. Beliau berkata titah Sultan Nazrin wajar dihayati rakyat.
2: Titah tuanku itu harus dihadap oleh rakyat dan terutamanya umat Islam. Kerana musyawarah itu bukan saja demokrasi dan arti kata pahaman yang ditunjuk oleh Barat, tetapi pahaman yang membawa perundingan, kesabaran, kebijaksanaan. Dan kemudian runding dan akhirnya tawakal kepada Allah SWT.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kepakaran perlu disertai integriti dan keberanian menolak rasuah serta ketirisan. Beliau berkata iktisas bukan sekadar penguasaan dalam sesuatu bidang. Sebaliknya, ia perlu disertai nilai, etika dan tanggungjawab kepada masyarakat. Menurutnya, pengkhususan tanpa kesedaran tanpa terhadap masalah masyarakat boleh menyebabkan ilmu kehilangan makna. Katanya kekuatan Malaysia bergantung kepada kepintaran yang dipandukan dengan hikmah. Dalam pada itu, 29 September disiarkan sebagai Hari Iktisas Malaysia, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Dato' Sri Anwar berkata, golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
3: Apa yang hebat dalam negara ini? Hebatnya kerana golongan profesional itu dari pelbagai disiplin, pelbagai kaum, dari pelbagai wilayah. Dan badan-badan seperti mana balai iktisas, seperti badan-badan profesional lainnya yang gabung, itu badan yang menghimpunkan semua kekuatan. Tidak lagi melihat dari sudut wilayah atau kaum atau agama secara sempit.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Sidik berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Dalam pada itu, dua pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang pelajar di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli.
4: Ala tuju siasatan, selain daripada untuk kita mengetahui punca sebenar kematian, Siasatan turut merangkumi aspek kemungkinan berlakunya insiden buli ataupun sebaliknya di asrama sekolah tersebut. Di dalam perkembangan terbaru, pihak polis telah membuat satu lagi tangkapan melibatkan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun yang bersekolah di sekolah yang sama bagi membantu siasatan kes ini.
0: Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada malam 25 September. Mangsa dipercayai dipukul sebelum dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Polis turut merampas getah paip yang dipercayai digunakan dalam kejadian. Setakat ini, 68 saksi telah diambil keterangan. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan dasar dan inisiatif kerajaan disampaikan dengan berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, kerjasama antara bahagian komunikasi strategik dan korporat dengan unit komunikasi korporat setiap kementerian akan diperkukuh. Katanya semua saluran media akan dimanfaatkan. Ini termasuk televisyen, radio, pawagam dan platform digital.
5: Kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah Dato' Seri Fahmi, promosi media sosial turut diperhebat bagi menembusi kekangan algoritma. Kerjasama dengan platform media sosial akan diperluas bagi memastikan maklumat kerajaan sampai kepada kumpulan sasar. Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja menjelang 2030. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Khairul Firdaus Akbarhan berkata, keperluan itu selaras perkembangan industri dan pelaksanaan projek rel termasuk ECRL. Katanya TVET penting bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri dan Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kursus yang bersesuaian dalam TVET untuk memastikan keperluan itu dapat dicapai. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle IMTGT TVET Forum 2036 di Kuantan, Pahang.
5: Forum ini adalah salah satu forum untuk kita memastikan juga gerakan sektor TVET itu benar-benar dapat membawa impak secara keseluruhan, bukan saja kepada kepelbagaian sektor ataupun industri, tetapi secara khususnya kita membincangkan sektor rel.
0: Dato' Khairul Firdaus Akbarhan. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Dalam pada itu, 2 warga Palestin termasuk seorang komander kanan Hamas selamat dikebumikan selepas terkorban dalam serangan udara Israel di Gaza City. Majlis pengebumian tersebut diselubungi suasana hibah dan kemarahan penduduk tempatan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB mengesahkan serangan udara dan risiko terhadap orang awam masih berterusan di wilayah terbabit meskipun perjanjian gencatan senjata telah dimeterai sebelum ini. Seramai 822 petugas keselamatan digerakkan bagi memastikan kelancaran trafik sempena dengan perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang bermula Jumaat ini. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazali Dato' Kahab memaklumkan kawalan keselamatan dibahagikan kepada 3 zon utama termasuk zon konsert. Akses bagi orang ramai untuk menunaikan solat Jumaat juga turut disediakan. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan mematuhi arahan lalu lintas. Sementara itu, lebih 95,000 tiket F1 GP Bahrain di litar antarabangsa Sepang terjual. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, kira-kira separuh pembeli terdiri daripada peminat antarabangsa. Beliau menyarankan pengunjung menggunakan pengangkutan awam dan bas ulang-alik berikutan kapasiti parkir di litar yang terhad. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
2: Ceria pagi!

0: Korang tahu tak, kadang-kadang kita senyum, kadang-kadang kita sedih sangat. Letih kerja, letih fikir, letih hidup.
1: Relax, hampa bukan kesorangan. Bercakaplah dengan orang yang hampa percaya. Kawan, keluarga atau orang yang boleh memberi pertolongan kepada hampa. Minta bantuan bukan tanda lemah. Itu tanda hampa sayang diri sendiri. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jaga diri, jaga emosi.
2: Sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, s

0: Berhenti beres.
1: Ceria pagi.
2: Ya, ceria pagi. 9.32 minit pagi. Masih lagi bersama saya Hafiz dalam segmen ceria pagi. Dan hari ini kita nak bercerita sikit lah. Kita nak kongsi hari ini adalah 30 September bersamaan dengan International Translation Day. Yang mana kalau anda diberi peluang lah kan, nak belajar bahasa apa selain bahasa Melayu, bahasa Inggeris ke, Jepun ke, Korea ke, Mandarin kan, dia bergantung kepada seseorang tu. Kalau macam saya, saya lebih suka untuk mungkin belajar bahasa Hindi ataupun Urdu, sebab saya ni suka Bollywood kan. Jadi kita nak faham lah tanpa tengok subtitle kan. Saya pernah lah tengok satu movie tu, cerita Amir Khan, ceritanya bertajuk Fana, filem Fana lah tajuk dia. Cerita tu memang best antara Amir Khan dengan Kajol, yang mana bila saya tengok cerita tu saya rasa macam best lah kalau dapat belajar bahasa Hindi kan. Dan ada satu dialog lah yang saya rasa sampai sekarang saya ingat. Dia kata apa, Tera del memeri san sekupana mil jai, Tera ishka memeri jan fana ho jai. So saya rasa macam wow, memang sangat apa orang kata, sastra lah bahasa dia. Walaupun saya macam faham tak faham, tapi bila kita dengar tu macam best kan. So benda tu boleh menguatkan kita punya semangat lah untuk belajar bahasa-bahasa lain. Jadi apa bahasa yang anda suka, boleh kongsikan di TikTok Live Langkawi FM. Jom kita lain dulu. Ini dia Ira Milpan, Retak Hatiku.

anda. Ramai tak sedar tanda gangguan personaliti narsistik pada seseorang. Kenapa dipentingkan sangat diri tu? Tak boleh ke kadang-kadang dengar juga pendapat kita ni? Kadang-kadang kita rasa nak cakap saja pada kawan kita yang pentingkan diri. Mana taknya dia saja yang dikira betul? Pada yang mungkin dah tahu, kita mungkin akan kata dia seorang narsistik. Tapi apa itu narsistik? Mengikut seorang pakar terapi, Rebecca Wheeler, seperti gangguan mental yang lain, narsistik bukan soal hitam atau putih, tetapi lebih kepada bacaan spektrum. Ia kebiasaannya akan muncul lewat masa remaja atau awal alam dewasa. Narsistik ini adalah keadaan yang terlalu memuja atau mengagumi diri sendiri. Mereka mudah rasa cemburu dan percaya orang lain juga cemburu dengan dirinya. Mereka merasakan kewujudan mereka lebih penting dari orang lain dan sentiasa mahukan perhatian, juga cenderung untuk menjadi dominan. Mereka suka memilih kerjaya popular seperti ahli politik atau selebriti, dan mereka mudah rasa terhina apabila orang lain membantah pandangan mereka. Mereka juga kurang rasa belas kasihan, dan mereka perlu disukai juga disayangi secara berlebihan, dan mereka selalu meninggi diri dan merasakan penting dari orang lain. Jadi, periksa diri anda. Adakah anda juga seorang yang narsistik?

0: Ceria pagi.
1: 9.48 minit pagi. Masih lagi bersama saya Hafiz dalam segmen Ceria Pagi. Daripada pukul 6 pagi tadi saya menemani anda sehinggalah pukul 11 pagi nanti. Ada lebih kurang berbaki 1 jam lagi. Dan pada pagi ini cerita kita adalah berkenaan dengan International Translation Day. Bersempena dengan International Translation Day ni kan, kita kita bawa lah jalan-jalan keliling dunia kan, tapi bukanlah naik kapal terbang. Kita cakap bahas pasal bahasa ataupun pasal translation. Kan, mungkin ada orang dia bercita-cita lah nak jadi translator. Macam saya dulu pun, saya pernah lah bercita-cita, tapi biasalah tak ada bakat dalam nak translate kan. Jadi kita tukarlah, kita tukarlah kita punya cita-cita tu. Baik, ada orang dia pilih bahasa Jepun. Ada orang dia nak belajar bahasa Jepun. Mungkin sebab dia suka melancong ke Jepun ataupun kaki-kaki anime kan. Ramai kawan-kawan saya, ramai yang pandai bahasa Jepun asalnya daripada tengok anime je. Lepas tu minat tu datang and then ambil kelas ke ataupun belajar sendiri pun ada. Dan ada juga tak kurang je bahasa Korea. Ini ramai perempuan-perempuan, wanita-wanita Malaysia, wanita-wanita Melayu ramai belajar bahasa Korea sebab kaki-kaki K-drama lah kan. Dia nak tahu berkenaan dengan cerita tu ataupun orang kata nak feel lebih lagi lah. So dia pun belajarlah bahasa Korea. Dan ada juga yang memang minat, betul-betul minat Korea. Bukan saja minat pelakon, dia minat juga budaya-budaya yang ada di Korea. Selain tu, bahasa Arab pun apa kurangnya, sebab bahasa Arab ni ialah bahasa Al-Quran kan, sebab agama ataupun sebab kerja. Ada orang dia buat kerja pergi apa bawa jemaah haji kan. So daripada situ dia belajar bahasa Arab dalam masa, saya pernah jumpa dalam masa 2 tahun je pakcik tu belajar dan memang sangat fasih bahasa Arab. Ada juga yang belajar Mandarin sebab nak business pun ada. Ramai yang macam tu lah. So nak ada networking, nak ada business, jadi belajarlah bahasa Mandarin. Dia sebenarnya tak kisahlah apa pun bahasa yang anda belajar, sebenarnya memang baguslah untuk orang kata untuk diri sendiri. Selain bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, kita juga memang disarankanlah untuk pandai dalam bahasa-bahasa lain. Kalau macam dekat Malaysia ni, kita ada bahasa selain bahasa Melayu dan English, kita ada Mandarin, kita ada Tamil, Hokkien. Sebenarnya tak kisahlah bahasa apa pun, itu membuatkan value anda ataupun kualiti anda lebih tinggi lah apabila anda berada di dalam pekerjaan kan. Tak kisahlah apa-apa kerja pun, walaupun orang kata pekerja-pekerja macam mesin rumput ke apa pun, kalau anda pandai bahasa lain memang naiklah orang kata. Memang satu level lain lah. Saya pernah jumpa satu orang Sri Lanka ni, dia bukan warga negara

se-Arab saya pernah dengar sebab hari-hari saya lepak kedai makan tu, dan dia tahu, memang tahu banyak bahasa. Tamil pun dia tahu. Saya macam, eh, daripada mana dia belajar ni kan? Tapi itulah kelebihan seseorang yang mungkin orang lain tak ada. Jom kita lain dulu. Ini ada Sonu Nigam, Kalho Naho. Sebelum kita pukul 10 pagi nanti, kita ada berita semasa Langkawi FM. Jumpa lagi selepas berita semasa. Ya, untukmu.

0: Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: Sebenarnya, kelas pertama anak-anak bukanlah di sekolah tetapi di rumah dan cikgu pertama mereka ialah ibu bapa. Sebelum anak belajar mengira, ajarkan dahulu mereka adab, cara mengawal emosi dan yang paling penting, agama. Ajarkan dahulu mereka untuk menjadi jujur, baik dan menghormati orang tua. Nilai murni bermula dari rumah dan bukan diterapkan semasa mereka sudah berumur 15 tahun. Bak kata peribahasa, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Jadilah ibu bapa yang bertanggungjawab dalam mendidik anak-anak supaya tiada lagi kes seperti pelajar menjual video lucah, buli sampai mati dan depresi akibat buli mental. Ubah untuk mereka, ubah untuk masa hadapan.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
4: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
3: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

Pernahkah anda diejek kerana rupa, suara atau latar belakang anda? Itu buli. Buli bukan hanya secara fizikal seperti tumbuk dan tendang. Tetapi kata-kata juga boleh mencederakan emosi dalam diam. Kita semua berhak untuk rasa selamat di sekolah, di tempat kerja dan juga di alam maya. Jangan jadi pembuli dan jangan berdiam diri jika anda dibuli. Buli bukan budaya kita. Cegah sekarang sebelum terlambat.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Rancangan drama era 1990-an banyak dirakam dalam format SB Betacam sebelum peralihan ke format digital DVCam.
0: RTM 80.
3: Pandu cermat, pulang selamat. Jadilah pemandu yang beretika. Pakai tali pinggang keledar untuk keselamatan diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.

Hai, Assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami, Langkawi FM RTM, untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM, 104.8, ya untukmu.

0: Ceria Pagi.
1: 10.45 pagi, sedar tak sedar kita dah pun menghampiri dan habis dah Ceria Pagi hari ini. Saya dah bersiaran daripada pukul 6 pagi tadi sampai lah pukul 11 pagi, berbaki lebih kurang 15 minit je lagi sebelum saya mengundurkan diri. Sekejap lagi Natia akan menghiburkan anda untuk segmen Activate daripada pukul 11 pagi sampai lah pukul 3 petang. InsyaAllah dia akan bawakan lagu-lagu English, lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang sedap telinga mendengarnya. Dan terima kasih kepada anda semua yang menemani saya daripada pagi, tak kira lah menemani saya dekat radio ke ataupun di live TikTok Langkawi FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan Amira Hanim, Amira Hanim kata DJ berseri wife mengandung ke? Kau jangan nak mandai-mandai eh. Jangan nak mandai-mandai nak cakap macam tu. Dan terima kasihlah kerana setia bersama dengan Langkawi FM, menyokong Langkawi FM. Baik, saya akan mengundurkan diri dulu sekarang. Saya minta izin dulu dan saya minta maaf kalau ada kesilapan sepanjang saya bersiaran hari ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.

0: Alamak, aku tak dapat join lah. Kejap lagi aku kena buat live dekat TikTok. Biasalah, orang ramai followers kan.
1: Eh, Mimi, group discussion tu penting tau. Ha? Kau tak nak dapat markah elok ke? TikTok live tu bila-bila pun boleh buat.
2: Lah Mimi, kita kan satu kumpulan. Kenalah kerjasama. Lagipun kita sekolah lagi. TikTok tu bukan penting pun.
3: Alah, tapi aku dah janji dah dengan followers aku. Aku live sebab nak dapat gift. Boleh dapat duit. Korang bincanglah dulu. Nanti bahagian aku korang bagitahu lah dalam grup WhatsApp. Nanti aku siapkanlah. Apa masalah?
1: Tak boleh lah. Benda ni nak kena bincang. Mana boleh aku dengan Syida je. Kau ni pun satu. Terpengaruh sangat nak buat live tu sebab orang nak bagi gift. Kita kan sekolah lagi. Pelajaran tu penting. Kita ni dah nak SPM tahun ni, tahu tak?
2: Media sosial ni ada baik, ada buruk je. Tak salah kan nak ada akaun media sosial? Tapi berpadalah. Bila ada yang lagi penting, kenalah dahulu kan.

0: Kita selalu fikir sakit jantung berlaku kepada orang lain. Sampailah satu hari, ia berlaku kepada kita. Jangan tunggu jantung berhenti. Kurangkan garam, berhenti merokok, bergerak setiap hari dan jangan abaikan pemeriksaan tekanan darah, gula dan kolesterol. Jaga jantung kerana setiap degupan memberi kita satu lagi peluang untuk mereka yang kita sayang.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
2: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: 兰卡威 FM。
1: Kita selalu fikir sakit jantung berlaku kepada orang lain. Sampailah satu hari, ia berlaku kepada kita. Jangan tunggu jantung berhenti. Kurangkan garam, berhenti merokok, bergerak setiap hari dan jangan abaikan pemeriksaan tekanan darah, gula dan kolesterol. Jaga jantung kerana setiap degupan memberi kita satu lagi peluang untuk mereka yang kita sayang.
2: On this hour, it's Sleigh Jams.
3: It's Sleigh Jams.
4: It's Sleigh Jams.
3: Every day.
4: Hits from the 70s to the 90s.

0: activate.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: RTM Click available everywhere. You can now watch and listen to RTM TV and radio wherever you are, on tablets and smartphones. So what are you waiting for? Download RTM Click now to catch your favorite live shows on the go.
4: Stay tuned for songs from the 70s, 80s, and 90s on Slay Jams.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
2: Wala bakhaf wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad ala ardi, damut ala ardi. Baruh hana, yani bamut hana.
3: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.
4: More music.
5: Let's talk.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Rancangan drama era 1990-an banyak dirakam dalam format SB Betacam sebelum peralihan ke format digital DVCam.
0: RTM 80.
3: Kongsi-kongsi, mari bicara. Kongsi pendapat dan juga idea.
0: Ikuti Kongsi menerusi Suara 34 Puncak Prestasi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Langkawi FM.

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hasil-hasil, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: 다.
1: #Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

menemani anda. Assalamualaikum dan selamat petang. Untuk pertemuan kita hari ini, edisi hari apa kawan-kawan? Hari Rabu . Hari ini hari Rabu, 30 September 2026 bersama 18 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Macam biasa, setiap petang Rabu menerusi ekspresi Gigi akan teman anda. Sekarang ni sampailah ke pukul 7 malam nanti. Apapun, terima kasih kepada Natia yang temani anda sebentar tadi. Pastikan anda terus setia, terus melekat bersama-sama dengan kami. Mungkin ada yang mendengar menerusi frekuensi secara terus menerus di 104.8 dan juga yang mendengarkan kami secara online di mana jua anda berada. Okay? Macam mana keadaan cuaca di tempat anda? Kalau di Langkawi ni sejuk je rasa ya. Ada sesetengah tempat tu hujan. Kalau di Kuah ni tak hujan lah kan, tapi dia macam redup je macam tu. Okey, apakah hati-hati untuk anda yang sedang dalam perjalanan di ketika ini. Okey, banyak pengisian yang saya nak kongsikan dengan anda untuk segmen ini. Pastikan anda terus setia bersama dengan kami sampailah ke pukul 7 malam nanti.

media sosial kan. Apapun pemilihan lagu dan juga ucapan, lebih berhati-hati untuk menghormati pemergian seorang sosok ibu buat kita semua kan. Dan kalau kita tengok di kaca TV pula, tidak henti-henti membuat lintas langsung dari lokasi bagi menyampaikan maklumat buat para penonton yang tidak dapat hadir sama ke lokasi jenazah. Okey, apapun kisah-kisah tentangnya akan terus hidup dalam ingatan sebuah negara. Al-Fatihah.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Rancangan drama era 1990-an banyak dirakam dalam format SP Betacam sebelum peralihan ke format digital DVCam.
0: RTM 80.
3: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
4: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
5: Aktin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
6: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
5: Rabu, Tauhid dan Feka.
7: Bak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
5: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
8: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
5: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

0: untuk seketika waktu, marilah sama-sama kita ikuti rancangan ulangan untuk Adin.
1: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta bersiaran langsung RTM Click.
0: Baik, assalamualaikum untuk anda yang masih lagi terus setia mendengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Seperti yang saya janjikan untuk anda, di ketika ini kita akan bersama-sama menerusi program Adin yang dibawakan secara langsung untuk anda, juga menerusi di Facebook Live Langkawi FM. Baik, seperti biasa hari ini kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia, Tuan Guru Ustaz Haji Syafiq Yusuf. Assalamualaikum Tuan Guru.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama lagi menerusi kuliah ilmu kita pada petang ini. Jadi bagi memulakan kuliah ilmu kita pada petang ini, saya nak mempersilakan Tuan Guru untuk membacakan doa. Silakan Tuan Guru.
2: Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wala'aqibatulilmuttaqin. Wala'udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa khatamin nabiyyin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmah. Waya mufahima Sulaiman, papahamnaha Sulaiman, wa kullan ataina hukman wa ilma, wa sakharna ma'a Dawud al-jibala wa yusabbihna wa attayr wa kunna fa'ilin, ya Rabba Sulaiman, wa ya Rabba Ibrahim, wa ya Rabba Musa wa Isa, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli wal nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Terima kasih Tuan Guru atas bacaan doa itu tadi. Jadi kalau minggu lepas Tuan Guru ada berkongsikan dengan kita tentang perkara yang membatalkan sembahyang kan. Jadi minggu ini Tuan Guru kata kita akan sambung balik topik yang minggu lepas ya. Jadi tanpa membuang masa, dipersilakan Tuan Guru untuk sambungannya.
2: Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi a'udzu bika min hamazatish shayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Alhamdulillah, kita sekali lagi bersama-sama berada dalam majlis ilmu pada petang Rabu yang mulia ini. Moga-moga kita akan dapat taufik dan hidayah daripada Allah dalam kerja-kerja ibadat kita terhadapnya. Jadi pada petang ini, sebagaimana petang lepas, minggu lepas, kita telah membicarakan tentang perkara-perkara yang merosakkan sembahyang. Arti perkara yang membatalkan sembahyang, semua dah ada 14 perkara. Jadi sudah 3 kita membicarakan dulu. Ini hari ini masuk pada perkara yang keempat. Perkara yang keempat yang membatalkan sembahyang ini ialah an-nutqu biharfain, mana kita bercakap dua huruf. Dua huruf kita bercakap ayat mutawaliyah ini berturut-turut dua huruf tu. Wa illam yufima, sekalipun dua huruf tu kita tak faham. Kita buat sebut dua huruf, huruf ni huruf Arab ke, huruf Melayu ke, yang kita bercakap tu, walaupun huruf ni kita tak faham sekalipun, batal semaya. Ataupun satu huruf yang memberi faham, batal juga semaya. Contohnya an, kita kata an ni ainung lah, dua huruf. Kalau an saja tu dia makna, kalau kita terjemah Melayu an ni makna daripada. Daripada, kalau kata min tu daripada juga, an pun daripada juga. Cuma bezanya min ni lain min dengan makna ibtidak, an ni daripada matruk, tertinggal. Makna daripada, kita buat satu-satu perkara ada permulaannya, dia panggil min. Min dia panggil ibtidak. Tapi dia sebut an saja tu dua huruf dah tu. Wa min dan min, dua huruf dah tu. Jadi dua-dua tu kalau kita cakap dalam semayan dengan sengaja, batal lah. Batal lah tu. Walaupun kita tak tahu makna apa an ni, min makna apa, tak tahu. Tapi kalau orang mengaji dia tahulah. Kalau orang mengaji dia tak cakap pula lah. Orang yang tak mengaji tu. Sebab an tu mana daripada, min pun daripada. Seperti dua. Ataupun aukana, ataupun dua huruf ni min ayatin daripada ayat Quran. Nusikhat tilawatuha, ayat yang sudah dinasah bacaannya. Maka ayat tu mana dibuang dah bacaannya. Tapi kita masih lagi ubuh. Lepas tu kita bercakap, dah sebut dalam semayah ni, batal semayah tu. Walaupun ayat tu, ayat yang kita sebut tu, ayat yang sudah, ayat Quran, tapi bacaannya sudah dinasahkan. Ataupun daripada perkara-perkara yang bersakut paut dengan Quran, yang dibuangkan. Huruf-huruf yang kita tak sebut, maka kita sebut dalam semayah, sedangkan hak tu bersakut paut dengan huruf Quran juga, tapi ia dibuangkan. Maka itu pun membatalkan semayah. Walaupun wa in qasada annaha muta'alliqun lafzi, sekalipun kita qasad bahasa kalimah yang kita baca tadi ni dalam semayah, ia bersakut paut dengan lafaz Quran. Tak boleh juga. Batal semayan. Atau dua huruf. Aukana limuslati lisalah, ataupun dua huruf tu yang bersangkut paut dengan muslihat semayan. Misalnya kita kata kepada tu imam, kita sebagai makmum, kita kata kepada tu imam, kum. Kum tu mana dua huruf, kaf dengan mi. Kum tu maknanya berdiri olehmu. Makna suruh tu imam tu berdiri. Maka pada ketika itu batal semayan kita. Kita kata imam kum, terus semaya lah. Dengan sengaja. Kalau dengan terlupa tak apa. Masalah lain, ni dengan sengaja. Kita tak suruh pun tak apa. Datuk imam tu dia bakit lah. Habis baca dah. Kita suruh apa-apa. Saja dengan kita nak cakap Arab sikit dalam semaya. Kum, bakit. Itu batal dia. Aukana pi tanah nuhin, ataupun ada dua huruf yang terbit daripada berdaham. Berdaham kita adalah semayan. Aham tu hamzah dengan ha tu, tiga huruf tu. Aham. Hamzah, hamim. Tiga huruf dia tu. Dia dua huruf saja. Berdaham. Atau seumpama berdahan. Kita gelak. Gelak keluar huruf. Ha-ha-ha. Ha-ha-ha tu huruf banyak ha dah. Atau kiki-kiki. Banyak kaf dah. Itu batas saya tu.
0: Gelok.
2: Tapi kalau senyum tak apa.
0: Dia tak bunyi eh.
2: Tak bunyi. Tapi orang berhera pasal apa dia tu senyum tengah saya. Tak apa cukup kah. Senyum tak apa. Jangan bunyi suara. Jangan bunyi suara, ia keluar huruf. Tak boleh. Bagi tu juga buka, menangis pula gitu juga. Kalau kita menangis, tak isak-isak yang tidak mengeluarkan huruf, tidak batalkan sembahyang. Kalau kita menangis, keluar huruf, ya bunyi huruf menangis tu, maka batalah sembahyang. Walaupun kita menangis tu, kita mengingatkan tentang akhirat. Ada kan dalam sembahyang ni, ada Nabi suruh kita menangis kepada tempat-tempat yang membicarakan tentang ayat-ayat seksa, suruhlah kita menangis. Kalau tak boleh menangis, Nabi kata buatlah menangis. Wa illam taku pataki. Maka jika kamu tak boleh nak menangis ayat ni, ayat tu ayat patut menangis, tapi kita tak boleh, hati kita kerah. Maka buatlah menangis. Maka buat menangis tu kalau keluar huruf batal. Jadi sunat kata Nabi siapa memilih air mata dalam sembahyang, dia memilih itu tidak keluar suara, tak apa. Wa anin. Satu lagi ialah mengerang. Demam dah. Tengah sembahyang itu duduk. Itu batas sembahyang. Walau min syiddati maradin, sekalipun bersangatan sakit, jangan duk tahan tu, bergerak-gerak kita tubuh kita dan bunyi suara itu batal. Sebab waktu tu kita kata bukan kita buat dah tu. Dia mari sejuk ke atau mari ketar ataupun mengeram bunyi. Itu batal. Lagi wa nafkhi bi anfin. Kita tiup dengan hidung. Kita tengok kita nak sujud tu, kita tengok ada siapa-siapa, kita buat macam tu. Batas saya.
0: Sebab kita macam sengaja kan, Ustaz?
2: Sengaja lah. Kalau tak sengaja, tak apa.
0: Yeah.
2: Kita terlupa. Tapi janganlah terlupa tengah bayang nak tiup benda tu lah. Tiup dengan hidung, aupami ataupun dengan mulut. Nak sujud tu, nampak ada habuk-habuk, tiup. Batas maya. Ada kita. Jadi saya nak peringatkan lah, janganlah kita buat macam tu. Oleh kita ni ada, misalnya dia nak sembahyang di atas-atas batu, di tepi pantai ke apa ke, tengah-tengah sembahyang dia nak sujud tu, dia tiup dulu. Tak boleh. Walaupun dia tak keluar huruf waktu, dia tidak sarak keluar huruf, keluar angin lah. Tak boleh. Aupamin. Wasoalin atau pebatuk. Batuk dengan sembahyang. Ini batuk dengan sengaja lah. Bukan batuk dengan terpaksa. Batuk tu lain lah. Lalu menyakit batuk misalnya. Kalau batuk itu tak ada batal. Wa'utas dan bersin. Bersin tu boleh mahasin. Hacin. Tubi huruh-huruh. Lalu semua tu ialah perkara-perkara yang batalkan sembahyang. Kalau bersin dengan terpaksa bersin, tak tersujud-sujud tu kena dia punya debu masuk dalam hidung, bersin. Itu tidaklah membatalkan sembahyang, tidak sengaja, itu terpaksa. Sengaja. Kata dia pal butlanu piha min jihatil kalam, maka bermula batal di dalam sembahyang daripada perkara yang tersebut tadi ni, daripada pihak perkataan, mana keluar perkataan. Walau ghalabahu dhahik, dan jikalau dia mengerasi gelok, mana nak tergelok, mengerasi bukan sengaja gelok, tapi nak tergelok. Misalnya ada orang lalu ke lagu mana pun berasa nak tergelok, maka tergeloklah. Itu kata lam tabtu solatuhu illa in kasura, tak batal semayanya jika kalau tergelok banyak. Sapa kocok tu bik huruf itu tak boleh lah. Kalau kat tergelak sikit tu tidak batal. Ini ghalabah, bukan sengaja. Terpaksa kena gelak. Tengok benda-benda yang lucu, rasa nak gelak. Payuk tafarus yasir lil ghalabati, maka dimaafkan sedikit gelak tadi ni kerana terpaksa tertawa. Nak kena tertawa juga. Wa kharaja bidhahik at-tabassum, dan tak termasuk gelak tu ialah senyum. Senyum tidak batal sembahyang. Lalu daripada senyum ataupun dia senyum seorang-seorang. Itu tidak batas maya. Pala tab tulus salatu bih, maka tidak batas maya dengan senyum tadi ni. Naam, kata dia. Ya. Ya juzu tanah tanah nuhu lisaim li ikhraji nukhamatin tubtilu sawmah. Tapi kata dia, harus bagi orang yang berdaham tadi ni, mana boleh dia berdaham, lisa'imi bagi dia tu puasa. Li ikhrajin khamatin, kerana nak keluarkan gerhak dia dalam tekak tu. Kalau dia puasa, kalau gerhak tu mari dekat dengan hak ha ni, maka kita telan balik batal puasa. Jadi oleh sebab tu, dia berdaham, nak buangkan gerhak tu. Jadi dalam semaya kita boleh buang gerhak kita, berdaham-berdaham batuk, tubik. Batuk tak buat macam mana? Bubuh dia pakai baju. Gerhak dia pakai baju atau ada kain. Dia tidak kotor, tapi dalam masjid tu, kita nak gerhak, nak ludah di masjid, jangan. Ludah atas kain sejadah kita, atau ludah atas baju kita, dan kita basuh nanti. Itu boleh, tanah. Jadi kalau dia tak buang tu, membawa kepada puasa batal. Sebab dia telan gerahak tu daripada gerahak ni, daripada bawah dada ni, daripada maidah ni, mari ke halkung kita ni. Lepas tu kita batuk, batuk-batuk keluar gerahak. Lepas tu kita telan gerahak tu dengan sengaja, maka batal puasa. Dan semaya apa batal. Kata dia, walil muftiri, dan bagi orang yang tak puasa. Aidan, bagi tu juga, li ikhrajin khamatin, bagi untuk keluarkan gerhak tadi ni, tubtilu solatahu, membatalkan semayahnya. Iza lam yumkinhu ikhrajuha illa bihi, apabila tidak mungkin mengeluarkan dia ke gerhak tu, illa bihi, melainkan dengan tanahu tadi ni, dengan berdaham tadi ni. Jadi kalau kita keluar, bagi orang yang tak puasa lah, bagi orang tak puasa dia semayah, maka kita mengeluarkan gerhak tu, membatalkan semaya. Apabila tak boleh, tak mungkin dah, nak buat macam mana gerhak ni duduk dalam halku ni, melainkan dengan berdaham, maka boleh berdaham. Itu tak apalah, kalau tidak berdaham tak keluar. Dan pula kita nak baca fatihah yang wajib baca tadi, tak terbit suara kalau kita tidak berdaham, maka berdahan itu tidak membatalkan semaya. Jadi berdahan, semata-mata berdahan saja tu tak boleh. Kalau bacaan-bacaan yang sunat, tak payah kita nak berdahan lah. Kerana takut batal semaya. Yang wajib baca fatihah, nak kata ihdinas siratal tabiq, mana bacaan-bacaan ni dia kena baca dengan tinggal kita sendirilah yang bertabiq. Sebab dia panggil rukun qawli ni. Jadi apabila kita baca qiraah, kemudian tak terbit ha, nak terbit ha, tak boleh. Atau anak kata alhamdu, tak boleh. Maka gerhak ada, maka kita boleh berdaham sekadatulah. Ini mengikut pendapat mazhab kita Imam Syafi'i. Ada pun mazhab yang lain, tak apa. Tengok Masjid Mekah tu berdaham, bukan main derah dalam Masjidil Haram. itu hak dia punya. Bagi kita ni, tak boleh. Kena berhati sikit. Kata dia, walau tanah naha imamuhu, maka dan jikalau berdahamlah tu imamnya, pabana minuhu harpani, maka terbit dua suara daripada berdaham tu imam tadi ni. Tengah-tengah tu imam baca petihar, dia berdaham, maka berdahan dia tu terbitlah suara yang dia kata dua huruf tadi ni. Macam mana kita, macam kita duduk dalam Masjidil Haram tu, imam berdaham tu lebih tu, maka macam mana kita semaya? Dia kata lam tajib muparakatuhu, tak wajib kita muparakah, tak wajib kita bercerai dengan dia. Teruskanlah semaya dia, kerana mengikut zahirnya tu imam tu dia kena jaga daripada perkara yang membatalkan semaya. Apa kalau berdahan tu benda lagu tu, kalau dia telan batal semaya. Benda-benda yang membatalkan puasa di dalam semaya ni, kita lakukan batal semaya. Kita tengah semaya korek telinga, gali ambil dia punya bilah dalam apa ni, dalam baju. Sambil-sambil dia baca teh kowe itu batah. Kowe hidung ko sapah batin itu batal ya. Sebab setiap perkara yang membatalkan puasa maka batal semaya. Makan pun macam tu juga. Tengah semaya makan. Dia main walau walau tubik sebiji nasi. Dia lekat cendah gigi tu. Lepas tu kita telan dengan sengaja. Batal. Kecuali sikit sangat. Benda yang halus sangat. Macam besar apa ni, biji lengah tu. Besar biji lengah tu kalau kita telan tidak dengan sengaja, maka itu dimaafkan. Kalau sengaja, batal juga. Sebab benda tu boleh kita pelihara, kita boleh kehebuan. Kalau dia ada di celah gigi itu, dia kata lak-lak tubik, kita boleh buat tubikkan benda tu, bubuh ke atas baju kita, tidak patah. Itu jaga bayarnya. Illa indallat qarinatnahu qarinatu halin ala adami uzrihi. Kecuali jika menunjuk qarinahnya keadaan di atas tidak uzurkan, patajibu mufarakatuhu. Kalau kita tengok dia ni tak berdahan pun boleh sebut huruf ha? kita pasal. Tapi dia berdahan tu pasal apa? Dia bukan nak jaga dia suara tak terbit nak sebut. Kemudian kita pun menunjuklah qarinah ni, qarinah yang tidak, dia berdahan tidak uzur, maka wajib kita mufarakah. Karena kita tahu dia sudah batal semayang. Dia sebab dia berdahan tubik dua huruf. Kecuali berdahan dia nak tubik huruf suara untuk nak mengeluarkan suara, barulah dia uzurkan. Dia suara tak keluar. Walaupun Fatihah tu wajib kena keluarkan suara. Tak boleh baca dalam hati Fatihah. Dia kena baca dengan nyata. Bagi makmum dia dengar dan bagi tu imam dia dengar kepada telinga dia sendiri. Bacaan-bacaan yang wajib dalam semayah itu kena dengar pada telinga dia sendiri. Mana kalau dia tak dengar telinga dia sendiri, tidak sah. Duk besi susi tak keluar huruf pun. Tak sah kalau hak wajib. Itu kena kena nyatakan. Kalau hak sunat, kalau kita duk susi tak keluar huruf, tak dapat pahala. Semayah tidak batal. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kita tak tahu huruf apa itu bi. Tidak batal, tapi pahala tak dapat. Kerana benda tu tak dengar tak tahu huruf. Sebab kerana qiraah ni dia kena huruf. Huruf tu pula dengan nyata. Dengan nyata ia jelas makhraj dia. Kalau alham ya bunyi alham, dan ya bunyi alhamdulillah ta'ala. Rabbil alamin dia bunyi ain, jangan bunyi rabbil alamin. Ini dia kena dengar telinga kita sendiri betul ke tak betul yang kita baca tu. Jadi kalau dengar kepada makmum, mana bacaan dia tak betul baca Fatihah, jadi makmum tak boleh ikut dia. Dia bukan orang dia bukan orang qari, dia orang ummi. Orang yang tak reti, tak fasih baca Fatihah. Tapi syarat bagi sah semayah kita ikut tu, mesti dia tu qari. Sekurang-kurangnya makhraj huruf dia sebut tu betul. Ini perlu kita belajar lah. Selagi kita boleh belajar, kita kena belajar lah. Sebab dia benda ni terletak ke atas kita lah. baca tu baca Fatihah ke, baca tahiyat ke,

0: Kan. Jadi kadang-kadang kita baca tabtu makhra macam iya, dia tidak ada tasdik, dia baca iyakah. Kata iya, iyakah, iyakah. Jadi dia tak boleh sebut iyakah tu, maka dia bukan qari lah, dia panggil ummi. Dia selagi dia tak boleh sebut tu, maka kita tak boleh ikut dia kerana dia batal. Sebab apa? Sebab makna iyakah dengan iyakah tu makna lain. Dia merubahkan makna. Kalau iyakah, akan dikaulah nak budu ya kami semua. Kalau kata iyakah dengan tapa tasdik, matahari, cahaya matahari lah ya kami semua. Itu bahaya.
1: Betul.
0: Kalau iyakah, akan dikaulah ya kami semua. Wa iyakah nasta'in, dan akan dikaulah yang kami minta pertolongan. Tapi kalau ia kena budu, akan cahaya mataharilah yang kami sembah. Wa ia kena stai, dan kepada cahaya matahari jugalah yang kami minta pertolongan. Logik ke akal kita minta pertolongan kat cahaya matahari?
1: Ya.
0: Wajib ke akal kita minta pada cahaya yang kita sembah? Itu kalau kita tahu maknanya lagu tu, dan kita baca juga, membawa kepada jadi kupur. Kalau sengaja kita tahu, kita tahu tak boleh baca iya ni, maknanya mata cahaya matahari. Dia panggil da'u samsi, makna cahaya matahari. Kalau iyakah, akan dikau. Kalau iyakah, cahaya matahari. Kalau dia tahu makna lagu tu, maka dia pun sebut juga iyakah. Dia ingat bahasanya cahaya matahari ada semua, maka jadi kupulah dia. Akidah dia sudah rosak. Itu bacaan. Dengan sebab bacaan, mengubahkan makna, merosakkan ibadat semaya dan merosakkan akidah. Itu jaga-jagalah itu. Biar tasdik tu biar terang. Iyakah. Jangan iyakah. Iyakah. Baik. Walawi betul ya syakhsun binahwi su'alin da'im. Dan jikalau dibalakan seorang tu dengan seumpama batuk yang berkekalan. Tu batuk selalu. Bihai sulam yakhlu zamanun minal waqti yasa'u salat bila su'alin mubtil. Dia kata sekira-kira tak ada luar langsung daripada waktu yang nak kata tak batuk dalam semaya ni, semua batuk. Batuk yang membatalkan semaya lah. Tapi oleh sebab dia jadi tak ada masa tak batuk lah, bagi penyakit batuk ni, palazi yazharul afu anhu, kata dia, ya lebih zahirnya Allah Ta'ala memaafkanlah daripada kita. Mana kita batuk pun kena semaya jugalah. Kita baca jugalah sekat-sekat mana ya dan ya kita batuk pun. Tapi kalau dah daim sentiasa dah penyakit batuk kena pada kita, maka tidak membatalkan semaya. Tuhan maafkan. Wala qada alaihi lau sufiyah, dan tidak payah dia qada semaya tu apabila dia sembuh daripada batuk nanti. Ini pendapat-pendapat ulama. Satu. Itu dia dua huruf yang memberi faham. Baik, au harfin mufhimin, atau satu huruf yang memberi faham. Tadi dua huruf yang tidak memberi faham. Dua huruf tadi tidak memberi faham. Batal juga semaya kita. Ataupun satu huruf yang memberi faham. Macamnya kaki. Kita kata qi. Satu huruf kah saja. Qi. Ataupun wa'in. Ataupun wapi. Wasi. Jadi tiga huruf, empat huruf ni, qi itu, makna dia memberi faham. Dan bagi orang Arab, dia kata-kata qi itu, tahu dah. Mana qi maknanya pelahir olehmu. Qi makna pi'i amal, dengan mana ambil daripada madinya wiqayah, masdarnya wiqayah, bikasril wa wa fatihah, dengan kasrah wa wiqayah atau puwaqayah. Maka itu dia panggil is pi'i amal. Ki mana pelihara olehmu. Jadi kita tak tahu makna ki apa, tak tahu. Tapi bagi orang Arab dia tahu, memberi faham dah ki. Maka dari benda-benda itu, apabila kita kata qi dalam semaya, kita tujukan kepada orang kah atau kita tidak tuju kah, maka itu batal semaya. Qi saja. يقال

0: Tuqi nafsaka min halak. Maknanya, pelihara ulimu akan diri kamu daripada binasa. Mm-hmm. Kita cakap dia, Tuqi nafsaka min halak, peliharakan ulimu diri kamu daripada binasa. Ataupun, sunha wa taba'ada minhu anil halak. Maknanya, Tuqi itu, maknanya pelihara ulimu, dan jauh ulimu daripadanya, daripada binasa. Itu, kita kata qi saja. Maka batas maya. Atau orang panggil Muhammad-Muhammad. Kita jawab ya. Ya tu. Kita jawab sengaja lah. Ya. Ya alih ya tu. Ya alih. Mana ya tak? Maka dua huruf tu. Ya tu mana dua huruf. Dua huruf ni sama ada kita faham tak faham pun batas maya. Kalau sebut ya tu batas maya. Kalau kita lupa, aik, lupa aku semayang. Kata ya. Jarang orang nak lupa dengan semayang. Sebab nizam semayang ni, benda dia duk baca. Bukan duk sengat saja dia duk baca. Mulut dia baca Fatihah, mulut dia baca tasbih, mulut dia baca surah. Jadi kalau mamak-mak, ya sebenarnya aik. Jadi dia, jadi nak kata lupa tu ai tak pernah sabuh. Mana susunan semaya tu tak ada diam. La suku tapi solah tak ada diam dalam semaya. Semua-semua ada bacaan-bacaannya. Sebab tu pahala banyak semaya ni. Bacaan sunat, bacaan wajib. Sunat tu ada dua, sunat aba'ah, sunat hai'ah. Bacaan tu ada bacaan wajib, bacaan sunat, surah-surah, apa ni doa-doa iftitah itu sunat. Kemudian itu mana masa yang kita nak duduk diam saja-saja tu tak ada. Sebab tu Nabi kata la suku tapi solah, tidak ada diam dalam sembahyang. Cuma kita boleh diam ketika tu imam baca Fatihah. Apabila kita jadi makmum, tu imam baca Fatihah kita diam. Tu imam habis Fatihah, tu imam pula diam sah, kita baca Fatihah. Sedang lah habis kita baca Fatihah lebih kuat, maka tu imam pun sambung pula lah. Baca surah. Itu cara-cara adat jadi imam. Jangan mula-mula takbir Allah bismillah senapah aja dengan surah-surah sekali, makmum tak ada nak baca apa. Duduk dengan dia lah. Itu imam tu dia tak ada adat sikit. Biar ada. Ada segetah ya sunat kita sedekah. Jangan segetah lepas Fatihah sebelum surah kita butisak. Dalin amin butisak. Apa dia kata tak ada diam dalam semayan, dah bukti nak apa, baca doa, baca lain, bagi peluang bagi makmum baca Fatihah. Kita tu imam ni baca rabbana fillana zalamna rabbana zalamna anfusana wa illam tawfil lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, baca tu. Jadi kita tak boleh diam, rugilah. Baca tiga kali baca tu lebih kurang, maka kita ada ajak sesalah makmum tak dibaca Fatihah, sambullah kita baca surah. Makmum dengar pula surah yang kita baca. Jadi dalam semaya tu biar jangan ada menyambung. Tu imam pun nak baca, kita pun nak baca. Macam mana yang kita nak dengar tu imam, macam mana pula orang kita. Jadi duduk sambung. Itu semaya adat-adat kita semaya. Jadi tidak ada dia. Kita biasa segetah dolin amin, kita jawab amin. Dan lepas amin tu diam. Makmumnya, itu imamnya. Lepas tu bagilah peluang makmum baca Fatihah di situlah. Makmum baca Fatihah tu barulah sambung semula. Itu dia. Lebih dah DJ. Lebih dah. Lebih tak boleh lah. Sekatu dulu.
1: Kita nak kena sambung lagi. Kita
0: sambung lagi.
1: Lepas tu guru.
0: InsyaAllah. Saya tak tengok jam ni.
1: Tak duk. Apa. Saya pun duk khusyuk dengan Tuan Guru ceritakan. Jadi apapun, semoga apa yang dikongsikan oleh Tuan Guru pada hari ini, InsyaAllah kita sama-sama dapat jadikan panduan. Dan juga insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada waktu yang sama di minggu hadapan ya Tuan Guru.
0: Ya insyaAllah. Dengan DJ yang sama.
1: Sama Tuan Guru, insyaAllah. InsyaAllah. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada Tuan Guru yang sudi bersama dengan kami pada hari ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
3: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
2: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
4: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
2: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
5: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
2: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta terima langsung RTM Click.
6: Refleksi setiap hari pukul 7.30 minit pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
2: Refleksi.
7: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam manis dari Langkawi FM. Hari ini kita akan bercakap mengenai sikap. Sikap menghargai orang lain, adakah ianya penting dalam kehidupan? Dan juga bagaimana kita membina sikap positif ketika berhadapan dengan masalah? Baik, kadangkala kita terlalu sibuk mencari apa yang kita tidak ada, sehingga kan terlupa untuk menghargai apa yang sudah berada di depan mata. Kita mempunyai keluarga yang menyayangi kita. Kita mempunyai sahabat yang membantu. Kita mempunyai seseorang yang mungkin sentiasa bertanya, "Awak dah makan?" Tetapi kita menganggap semuanya perkara biasa. Belajarlah menghargai orang ketika mereka masih berada di sisi kita. Ucapkan terima kasih. Berikan penghargaan. Katakan, "Saya hargai awak." Kita tidak pernah tahu berapa lama seseorang itu akan berada dalam hidup kita. Dan penghargaan juga tidak semestinya memerlukan wang. Satu message, satu senyuman, satu ucapan terima kasih. Dan kadangkala perkara kecil itulah yang paling bermakna. Jangan tunggu seseorang itu pergi baru kita menyedari nilainya. Appreciation make what we feel like enough. Bermaksud, penghargaan membuatkan kita sedar bahawa apa yang kita miliki sebenarnya sudah cukup bernilai. Dan bagaimana pula kita membina sikap positif ketika berhadapan dengan masalah? Masalah adalah sebahagian daripada kehidupan. Kita tidak mampu mengawal semua perkara yang berlaku kepada kita, tetapi kita boleh mengawal cara kita memberi tindak balas. Sikap positif bukan bermaksud kita berpura-pura bahawa masalah tidak wujud. Sebaliknya, kita mengakui bahawa masalah itu ada, tetapi percayalah bahawa kita boleh mencari jalan untuk menghadapinya. Apabila kita berhadapan dengan masalah, jangan terus bertanya, "Kenapalah ini berlaku pada aku?" Cubalah ubah soalan kepada, "Apa yang boleh aku lakukan sekarang?" Soalan yang berbeza boleh menghasilkan pemikiran yang berbeza. Pecahkanlah masalah besar kepada langkah-langkah kecil. Selesaikan apa yang mampu kita selesaikan hari ini. Dan jika sesuatu itu berada di luar kawalan kita, belajarlah untuk melepaskannya. Hidup menjadi lebih ringan apabila kita berhenti melawan perkara yang memang tidak boleh kita ubah. You cannot control every situation, dear, but you can control your response, ya. Kita tidak boleh mengawal semua keadaan, tetapi kita boleh mengawal tindak balas kita sendiri. Sekian untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok insyaAllah. Senyum-senyum selalu dan be positive.
2: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.
8: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
9: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 malam Muslimin dan Muslimat dijemput hadir, Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: 1 Oktober, Hari Warga Emas Sedunia. Hari istimewa untuk kita mengenang dan menghargai insan yang telah banyak berjasa kepada keluarga dan masyarakat. Warga emas bukan sekadar semakin berusia. Mereka membawa bersama pengalaman, kenangan, nilai dan kebijaksanaan yang sangat berharga. Jadi, hari ini, telefon mereka, kunjungi mereka atau luangkan sedikit masa untuk berbual. Kerana mereka mungkin tidak meminta banyak. Hanya sedikit perhatian, kasih sayang dan rasa dihargai. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Langkawi FM.
1: Kita selalu fikir sakit jantung berlaku kepada orang lain. Sampailah satu hari, ia berlaku kepada kita. Jangan tunggu jantung berhenti. Kurangkan garam, berhenti merokok, bergerak setiap hari dan jangan abaikan pemeriksaan tekanan darah, gula dan kolesterol. Jaga jantung kerana setiap dekupan memberi kita satu lagi peluang untuk mereka yang kita sayang.
2: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

kan kita kan, tapi apa kan daya, itu lumrah dunia ya kawan-kawan. Apapun, terus setia bersama dengan kami di frekuensi 104.8 Langkawi FM. Untuk anda yang baru saja tiba ke Pulau Langkawi, Permata Kedah ni kan, jadi kepada anda yang mungkin tengah mendengarkan menerusi frekuensi kami yang saya sebutkan tadi 104.8 tu kan, terutamanya untuk semua pelancong luar, pengembara singgah maupun orang yang baru, yang baru pertama kali ya menjejakkan kaki anda ke Pulau Legenda ini, selamat datang. Okey, apapun saya temani anda petang ini sampailah ke pukul 7 malam nanti. Jadi kepada yang baru mendarat di lapangan terbang antarabangsa Langkawi ataupun baru turun dari feri di JT Kuah, tarik nafas dalam-dalam, lepaskan, gitu. Rasai angin laut di Langkawi ni, okey? Kita kena feel the vibe, gitu. Apapun, kalau cuaca cantik, bolehlah kita ke Pantai Cinang. Boleh naik kabel kar ataupun boleh layan juga lah air hopping dan sebagainya. Jangan lupa juga pada malam nanti, anda kena cari makanan laut yang segar-segar, gitu. Okey? Jadi pada anda yang memandu kereta, mungkin sewa kereta, pusing-pusing, sewa motor ke, asal motor dia tak dengar radio, tapi kalau sewa kereta dia dengar radio sambil tengah orang kata apa, bersantai-santai dekat lobby hotel ke apa ke, kita terus layan Langkawi FM. Ni pun ada lagu permintaan saya nak tunaikan walaupun lambat sikit tapi tetap saya pendengarkan untuk anda. Okey, 4:45 petang, terus dengarkan Langkawi FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Ekspresi kenangan di Langkawi FM.

Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya

0: Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ya, terus dia bersama dengan kami di Langkawi FM. Sekejap selagi jam 5 petang, kita akan ke pusat berita Kuala Lumpur untuk kita dengarkan utama

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Kita selalu fikir sakit jantung berlaku kepada orang lain. Sampailah satu hari, ia berlaku kepada kita. Jangan tunggu jantung berhenti. Kurangkan garam, berhenti merokok, bergerak setiap hari dan jangan abaikan pemeriksaan tekanan darah, gula dan kolesterol. Jaga jantung kerana setiap degupan memberi kita satu lagi peluang untuk mereka yang kita sayang.
3: Ekspresi kenangan setiap hari 5:15 minit petang hingga 7 malam bermula Januari ini di Langkawi FM.

Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda walau di mana jua anda berada. Jadi masih lagi teman anda sampailah ke pukul 7 malam nanti bagi pertemuan kita hari ini, edisi hari Rabu. Dah pun sampai ke penghujung dah di bulan September bagi tahun ini, 30 September 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Maka bermulalah besoknya untuk melangkah ke bulan Oktober kan. Pejam celik kejap je rasa. Tiba-tiba dia nak sampai ke penghujung tahun 2026 ya. Apapun, untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan kami yang mendengar kami melalui frekuensi 104.8 toce-toce, terima kasih banyak. Juga yang mendengarkan secara online di mana jua anda berada. Okey, yang dah pun bersiap-siap nak balik kan, datang kerja hari ni awal, balik pukul 5.30 kan. Balik elok-elok hati-hati. Okey. Yang masih lagi tak cukup masa tu, teruskan pekerjaan anda, teruskan Jangan pula balik tak cukup masa. Tak boleh, tak boleh. Okey. Kejap lagi 5.30 minit petang, macam biasa saya nak kongsikan dengan anda Langkawi sana sini apa cerita. Tunggu kejap lagi saya akan kongsikan dengan anda. Jangan ke mana-mana, terus layan Ekspresi.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Baik, untuk perkongsian Langkawi Sana Sini hari ini, ya, apa yang nak dikongsikan dengan anda? Jom, jom pergi mana? Jom ke program kempen Derma Darah. Setitik darah, sejuta harapan. Ingat, dengan kita ni menderma darah dapat menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan. Okey, bila ni? Ini akan diadakan pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 bermula jam 9 pagi sampailah ke pukul 1 tengah hari. Bertempat di Langkawi Tourism Academy at College Community Langkawi. Okey. Jadi semua dijemput orang awam, pelajar sekolah, ya, sekolah rakyat, komuniti setempat, agensi kerajaan dan swasta. Juga pelancong yang datang ke Langkawi ni boleh ke sana beramai-ramai. Ada hadiah misteri menanti anda untuk penderma darah. Okey. Jadi boleh datang menderma darah. Sebab ada hadiah menarik disediakan untuk anda. Datang derma, hadiahkan harapan anda. Jangan lupa, pada hari Sabtu nanti 3 Oktober jam 9 pagi sampailah ke pukul 1 tengah hari, bertempat di Langkawi Tourism Academy at College Community Langkawi. Jadi kepada anda yang hari cuti, kan, hari Sabtu, kan, kalau tak ke mana-mana tu, bolehlah ke kempen Derma Darah, setitik darah, sejuta harapan.

kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya di sini kan untuk ekspresi hari ini. Okey, jam 6 petang kejap lagi kita akan ikuti berita semasa dari Langkawi FM. Apakah perkongsiannya, anda kena tunggu jam 6 petang nanti. Jadi untuk makluman kepada anda sebelum kita nak meneruskan lagi mendengarkan lagu-lagu kenangan petang ni kan, untuk belanjawan 2027 yang akan dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober nanti oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Maklumat utama belanjawan 2027 anda juga boleh tengok dekat portal rasmi Kementerian Kewangan ya, kenyataan perbelanjaan 2027 Kementerian Kewangan, di mana maklumat utama belanjawan 2027 bagi tema ataupun fokus adalah belanjawan madani kelima ini berteraskan tiga tonggak ekonomi madani dengan menekankan khusus terhadap kos sara hidup dan subsidi rakyat, langkah tegas memastikan gaji yang adil serta setara dengan kelayakan graduan dan pekerja, pelaburan bernilai tinggi seperti kecerdasan buatan AI dan semikonduktor, juga kesejahteraan sosial, pendidikan TVET dan kesihatan. Apapun, sama-sama kita nantikan pembentangannya pada 9 Oktober nanti, okay? Untuk anda yang sedang minum petang kan sambil duduk layan ekspresi kenangan ni, teruskanlah kesetiaan anda sampailah ke pukul 7 malam nanti, okay? Jom layan!

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan fuh, aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kah? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia-manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
3: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan, pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
4: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?

0: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
1: Ekspresi kenangan dia.

0: Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu buat masa ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, keputusan itu mengambil kira tekanan kos operasi serta cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Steven berkata perkara itu dibangkitkannya dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini yang bersetuju bahawa gaji rakyat perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan peningkatan gaji bergerak seiring dengan peningkatan produktiviti. Kerajaan menggariskan 10 bidang tumpuan utama belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Antara tumpuan utama adalah kepentingan rakyat menjadi keutamaan dalam setiap dasar, ikhtiar dan peruntukan yang bakal dipertimbangkan.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dimasukkan ke Institut Jantung Negara IJN sejak semalam untuk menjalani pemerhatian. Anaknya Tan Sri Mozani Mahathir berkata keadaan bapanya ketika ini adalah baik dan tidak membimbangkan. Namun keputusan untuk memasukkannya ke IJN dibuat bagi membolehkan beliau diberi perhatian selepas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali. Dr. Siti Asmah 100 tahun meninggal dunia di IJN pada pagi 28 September lepas dan dikebumikan di Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya pada hari yang sama dengan istiadat pengebumian negara. Seorang lagi anak Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Mukris Mahathir sebelum ini berkata, sebelum pemergian Dr. Siti Asmah, Dr. Mahathir berada di IJN untuk menemani isterinya sepanjang menerima rawatan. Berita semasa berakhir di sini, terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dan dengarkan 34 stesen RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan Wan Nur Ashikin Wan Azmin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: 다
1: #hashtag penyiaran Jakim.
2: Kita selalu fikir sakit jantung berlaku kepada orang lain. Sampailah satu hari ia berlaku kepada kita. Jangan tunggu jantung berhenti. Kurangkan garam, berhenti merokok, bergerak setiap hari dan jangan abaikan pemeriksaan tekanan darah, gula dan kolesterol. Jaga jantung kerana setiap degupan memberi kita satu lagi peluang untuk mereka yang kita sayang.
3: Ekspresi kenangan.

sayang katakan sayang. Okey, 6:15 minit petang selamat petang untuk anda. Assalamualaikum walaupun di mana jua anda berada. Gigi masih lagi teman anda sekarang ni. Dah masuk jam yang terakhir untuk ekspresi kenangan hari ini kan. Saya teman anda sampailah ke pukul 7 malam nanti. Mungkin hari ini ada yang menyambut hari lahir kan. 30 September. Apapun semoga anda dikurniakan kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur. Semoga segala yang anda lakukan ya akan dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Apapun teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami yang mendengarkan menerusi frekuensi 104.8. Terima kasih dan juga mendengarkan kami secara online di mana jua anda berada.

0: RPM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Rancangan drama era 1990-an banyak dirakam dalam format SP Betacam sebelum peralihan ke format digital DVCam.
0: RPM 80.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integriti Agensi Penguat Kuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-Aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Ekspresi kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam bermula Januari ini di Langkawi FM.

yang telah pun disusun barang petang ini untuk ekspresi kenangan, okay? Menghiasi ruang udara petang ini, ya. Tugas saya cukup sampai di sini sahaja dulu, ya. Sepanjang saya temani anda, kalau ada salah dan silap tu saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Dan sekali lagi terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami, dan tak dilupakan juga terima kasih untuk juru teknik bertugas hari ini, Rizwan, kan. Dan juga apapun, insyaAllah kita akan bersua lagi di waktu yang sama pada minggu hadapan. Akhir kata daripada saya, jaga diri khas peribadi. Assalamualaikum, sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.

0: 1 Oktober, Hari Warga Emas Sedunia. Hari istimewa untuk kita mengenang dan menghargai insan yang telah banyak berjasa kepada keluarga dan masyarakat. Warga emas bukan sekadar semakin berusia. Mereka membawa bersama pengalaman, kenangan, nilai dan kebijaksanaan yang sangat berharga. Jadi, hari ini, telefon mereka, kunjungi mereka atau luangkan sedikit masa untuk berbual. Kerana mereka mungkin tidak meminta banyak. Hanya sedikit perhatian, kasih sayang dan rasa dihargai. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Langkawi FM.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
0: Ekspresi kenangan Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran penggunaan aset negara bagi membantu memadam kebakaran di wilayah terjejas akibat bencana itu. Menurut Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil, perkara itu dibangkitkan timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto baru-baru ini. Wisma Putra dalam pada itu turut menghantar nota rasmi kepada pihak Indonesia namun masih belum menerima sebarang maklum balas. Program Madani Fellowship 2026 menjadi platform strategik dalam mencungkil dan membentuk bakat muda berpotensi sebagai barisan pemimpin masa depan negara yang bukan sahaja berkualiti dari segi intelektual, malah kukuh jati diri, mental dan sahsiah. Menteri Belia dan Sukan, Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, program itu merupakan usaha untuk membina generasi yang bertamadun dari segi fizikal, akal, mental dan jiwa menerusi penerapan nilai madani. Pihak sekolah, khususnya warga pendidik serta guru bimbingan dan kaunseling, diseru agar terus memainkan peranan aktif dalam mewujudkan suasana persekitaran yang membolehkan pelajar berasa selamat untuk bersuara. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Lim Hui Ying berkata, keyakinan pelajar bahawa kebimbangan mereka akan dikendalikan dengan penuh empati serta serius adalah kunci utama kepada pembentukan sekolah yang selamat dan dipercayai. University Science Malaysia, USM, melonjak ke kelompok 350 universiti terbaik dunia apabila menduduki tangga 326 dalam penarafan Times Higher Education's World University Rankings 2027. USM dalam kenyataan memaklumkan pencapaian itu meletakkan universiti berkenaan dalam kelompok 15% teratas daripada 2,297 universiti dalam senarai berkenaan. Komponen pengantarabangsaan kekal sebagai kekuatan paling menonjol universiti itu apabila mencatat skor 80.4 berbanding 76.5 pada edisi sebelumnya. Seramai 12,927 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM digerakkan bagi menghadapi monsun timur laut 2026-2027.

Ketua Pesuruhjaya IPM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata kesiapsiagaan itu turut diperkukuh menerusi aset operasi darat, air, udara di seluruh negara. Ia bagi membolehkan pihaknya bertindak balas segera sekiranya berlaku kecemasan atau bencana. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: sentiasa di hati.
1: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
2: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
3: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
4: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 23 hingga 26.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: In

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh serta tunduk taat menunaikan ibadat kepada Tuhan mereka dengan khusyuk, mereka itulah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya.

Bandingan dua golongan yang kafir dan yang beriman itu samalah seperti orang yang buta serta pekak dengan orang yang celik serta mendengar. Kedua-dua golongan itu tidaklah sama keadaannya. Setelah kamu mengetahui yang demikian, maka tidakkah kamu mahu mengambil peringatan dan insaf? Walangkau

Dan demi sesungguhnya, kami telah utuskan Nabi Nuh, lalu ia memberitahu kaumnya dengan berkata, sesungguhnya, aku ini seorang rasul pemberi amaran yang nyata kepada kamu.

0: Yaitu janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Sesungguhnya, aku bimbang jika kamu menyembah yang lainnya. Kamu akan ditimpa azab yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je dah. Jumpa salam cium tangan saja. Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.

Sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan, telah masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini tepat pukul 7.08 minit malam bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

0: sentiasa di hati.
1: Ya, Nasional FM sentiasa di hati. Masih lagi anda dihiburkan dengan lagu-lagu 80-an dan juga 90-an ya. Dah malam kita jadi waktu-waktu begini. Saya percaya ramai yang dah mula memikirkan untuk makan malam ya. Mungkin dah berfikir apa yang nak dimakan untuk malam ini bersama dengan keluarga, ataupun juga mungkin bersama dengan kawan-kawan, ataupun juga mungkin makan sekadar mengalas perut di tempat-tempat kerja, masih lagi bekerja. Sambung kerja katanya dari petang bawa ke malam kan. Apapun tak kira walau di mana saja anda berada, apapun jua perkara yang anda lakukan, melekat terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa esok ya, seperti biasa kita ada Alpha 2.0 untuk esok 1 Oktober 2026. Jadi saya nak kongsikan dengan anda di mana untuk Alpha 2.0 betul esok, ya betul. Sekolah bukan sekadar tempat menimba ilmu tetapi ruang penting sebenarnya dalam membentuk masa depan anak-anak. Jadi prasarana sekolah yang selamat, selesa dan juga kondusif menjadi asas kepada pendidikan berkualiti. Jadi sejauh manakah tambahan peruntukan dan juga diberikan oleh kerajaan dapat diterjemahkan kepada kemudahan sekolah yang lebih baik demi kesejahteraan murid dan juga guru-guru. Jadi jangan lupa untuk anda ikuti Alpha 2.0 mengenai naik taraf sekolah memacu pendidikan berkualiti. Esok jangan lupa ya, pada pukul 10.30 pagi hari Khamis 1 Oktober 2026 hanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Sebuah lagu daripada Eddie Hamid untuk anda. Segalanya telah berakhir. Mungkin ada kenangan ya di sebalik lagu ini. Kata orang, dalam lagu ada kenangan ya. Pastinya ada kenangan-kenangan yang tersendiri, mungkin zaman ketika persekolahan ya, ataupun mungkin juga kenangan di sebalik mula bekerja kan. Kadang-kala ada juga kenangan tu bukan sekadar kita ingat hanya untuk itu, tapi bila kita dengar kembali lagu-lagu yang mungkin pada masa itu adalah zaman sekolah kita, zaman kita mula bekerja, terimbau kembalilah kenangan-kenangan itu di sebalik lagu-lagu yang kita dengarkan ya. Anda yang tinggal di Pulau Pinang, di Perleh, di Kedah, tu dia pakai mai dengar Nasional FM di 100.5. Jadi kalau susah nak cari frekuensi, layan je kami menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma, cari je kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Menuju Grand Prix 2026, pelbagai program, satu kemeriahan ya. Jadi kemeriahan Grand Prix untuk tahun ini 2026 turut disemarakkan menerusi program Sisipan, yang mana mengangkat elemen sukan, kebudayaan, kraft dan juga hiburan ya. Daripada Circuit Dash KBS X SIC Run 2026, Citra Warna Speed Festival, juga MICF 2026 hingga F1 Team Fan Festival, Lita Rasa Madani Rio Pit Stop, juga diadakan jualan food truck ya, jualan makanan di Selangor Mega Food Fest 2026. Di mana lagi kalau bukan di Sepang, Putrajaya, Kuala Lumpur. Jadi Grand Prix bukan hanya untuk ditonton ya, tetapi juga untuk diraikan bersama. Jangan risau, di sebalik anda menonton Grand Prix yang bakal diadakan nanti, ada juga festival jualan dan bermacam-macam lagi. Jadi nantikan, masanya akan tiba nanti untuk Grand Prix 2026, pelbagai program, satu kemeriahan, semuanya untuk anda, rakyat Malaysia. Okeylah, jom kita layan lagu ini seketika. Tetap dalam jiwa, terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Bayang.

Untuk jam yang terakhir, untuk minit-minit terakhir saya bersama dengan anda hari ini menerusi Nasional Warna 5 hingga 8 malam. Kejap je lagi adik paling bongsu di Nasional FM ini akan bersama dengan anda. DJ Reza dah sedia menanti tu sampai tertidur-tidur kat luar sana. Penat, katanya penat sebab hari ini kita mendunia. Gitu kan. Albiana, kita ada rakan kita Albiana. Saya kakak Lia, anak istimewa autism. Katanya salam segulai sejalai Kumang Sarawak. Hadir dari kampung Rumah Panjang, Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Katanya selamat mendengar Nasional FM sentiasa di hati ini untuk DJ yang bertugas dan juga kembali bersua lagi. Semoga kita mengakhiri bulan September dengan lebih sempurna dan juga keceriaan hati senyuman kita ialah kan. Hari ini hari terakhir kita berada dalam bulan September, bulan 9 dalam tahun 2026. Esok kita melangkah ke hari baru, ke bulan baru, 1 Oktober 2026 ya. Dan kita ada Janet Zai, Muhammad Jasnimon. Kita ada juga Amak II kat sini. Katanya, alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Agustina Agon katanya, salam katanya, selamat bertugas untuk Aida Jia dari Kuching Sarawak. Oh, Kuching Sarawak, tadi pun Sarawak. Ramai betul. Macam mana ya? Macam mana cakap macam Sonic tu? Saya lupa pula kan cara dia cakap tu. Bila kita dengar orang Sarawak ni bercakap kan, ralit kita mendengarnya. Macam, wish, sedap je kan. Dia setiap negeri ada lorat masing-masing kan. Kalau kita pergi Kelantan dengan loratnya, kalau kita pergi ke Negeri Sembilan dengan loratnya, Sarawak cara mereka bercakap lah kan, lorat Sarawak. Jadi begitulah cara kita hidup di Malaysia ni, penuh dengan adat, dengan penuh dengan budayanya, cara cakapnya, makanan-makanannya. Di Sarawak apa makanan yang sedap, di Negeri Sembilan apa makanan yang sedap, di Kelantan juga begitu kan. Itulah Malaysia. Jadi jom kita layan lagu ini, sebuah lagu daripada Khairul Idlan. Aduhai, lagu sedih pula. Aku yang kau panggil sayang.

Tiba-tiba je bau wangi dekat konti ni. Itu tandanya orangnya dah sampai. Lepas ni bersama dengan DJ Reza akan temani anda untuk jam yang seterusnya. 8 hingga 12 tengah malam dan saya Aida Jia. Hanya di sini saja yang dapat saya temankan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Jumaat nanti. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12 tengah.

Alif dengarlah punya suami untuk anda 8.7 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama dengan Reza untuk Nasional Malam. Edisi malam ini hari Rabu 30 September 2026. Penghujung hari untuk bulan September edisi tahun ini juga 1448 Hijri. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat yang baru sampai rumah. Alhamdulillah. Santai kita berhibur terus. Layan terus berhibur. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih Aida Jaya yang terus bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Warna siarannya 5 petang hingga 8 malam yang akan terus menemani sepanjang perjalanan anda pulang kerja ataupun dalam perjalanan ke tempat kerja dan sebagainya. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik dan dipermudahkan segala urusannya. Baik, perkongsian info semasa diambil menerusi portal berita RTM. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan atau pengumuman dibuat berhubung perkara itu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata penelitian itu meliputi beberapa aspek termasuk tempoh pelaksanaan, kumpulan pekerja serta sektor yang akan terlibat. Beliau berkata mesyuarat jemaah menteri hari ini turut mengambil kira pandangan pelbagai pihak termasuk Persekutuan Penggilang-Penggilang Malaysia FMM yang sebelum ini mengeluarkan kenyataan berhubung isu gaji minimum. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, pelumba berbasikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menghadiahkan pingat gangsa buat kontijen Malaysia dalam acara Kirin Wanita pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 hari ini. Pada aksi di final di Velodrome Izu, pelumba berusia 23 tahun itu menampilkan kayuhan bertenaga untuk menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dan pingat itu menamatkan kemarau Malaysia dalam acara Kirin Wanita di Sukan Asia selain menyamai pencapaian Fatihah Mustafa yang meraih pingat perak pada edisi Incheon 2014. Perkongsian info semasa yang dikongsikan kepada anda ini diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita lebih terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.

Amat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pada pukul 8.17 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je tak? Jumpa salam cium tangan saja. Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Bye. Alhamdulillah anda bersama dengan Abang Bad. Dan hari ini topik sangat relevan dalam dunia moden, iaitu bagaimana kita boleh mengurangkan screen time dengan gadget, terutamanya untuk orang dewasa. Selama ni kita selalu bincang untuk anak-anak tu, macam mana nak bagi anak-anak kurang ketagihan gadget dan sebagainya. Kali ni mak ayah pula. Macam mana pula orang dewasa kita boleh bantu untuk kurangkan screen time mereka? Kalau kita tengok kajian menunjukkan rakyat Malaysia secara purata menghabiskan lebih 9 jam sehari di hadapan screen, dan ini lebih tinggi daripada purata global, iaitu 6.5 jam. Jadi jom anda kena belajar 3 cara kita untuk kurangkan screen time dan hidup lebih produktif. Cara yang pertama, tetapkan had waktu skrin dan gunakan screen time tracker. Ramai yang tak sedar berapa banyak masa dihabiskan dengan telefon, dan salah satu cara paling berkesan adalah dengan menggunakan aplikasi penjejak masa skrin dan menetapkan had masa untuk penggunaan tertentu. Kajian dari Journal of Digital Wellbeing menunjukkan bahawa individu yang menggunakan hard screen berjaya mengurangkan penggunaan mereka sebanyak 25% dalam tempoh 3 bulan. Jadi mereka hardkan masa untuk menatap screen. Contoh, kita gunakan fungsi screen time untuk pengguna Apple atau Digital Wellbeing untuk pengguna Android untuk menetapkan had masa bagi media sosial dan hiburan. Ataupun satu lagi, kita gunakan mode do not disturb atau focus mode untuk mengurangkan gangguan. Boleh? Dia macam inilah, kalau telefon ada battery saver, kita pun kena ada focus saver. Kita kena selamatkan fokus kita, otak kita. Boleh? Cara yang kedua, gantikan aktiviti skrin dengan aktiviti fizikal atau sosial. Salah satu sebab kita ketagih skrin ialah tidak ada aktiviti lain yang lebih menarik. Betul tak? Jadi, gantikan masa tersebut dengan aktiviti yang lebih sihat. Seperti apa? Bersenam, baca buku, atau meluangkan masa bersama keluarga. Kajian dari University of Cambridge menunjukkan bahawa aktiviti fizikal sebanyak 30 minit sehari boleh membantu mengurangkan keinginan untuk melihat skrin secara berlebihan. Contoh, lepas ni letakkan telefon di tempat yang sukar dicapai sebelum tidur untuk elakkan scrolling tanpa henti. Nah, seterusnya, tetapkan screen free time, iaitu satu momen kita bebas dari skrin seperti waktu makan atau sebelum tidur. Boleh? Dan satu lagi, sertai kelas atau hobi baru yang tak memerlukan skrin seperti memasak, berkebun atau sukan ringan. Boleh? Dan cara yang ketiga adalah tukar skrin kepada sumber yang lebih berfaedah. Macam inilah, kalau sukar untuk kurangkan skrin sepenuhnya, cuba tukar jenis kandungan yang kita tengok. Daripada kita scroll media sosial tanpa tujuan, lebih baik kita gunakan skrin untuk perkara yang lebih produktif. Contoh, kajian dari Forbes Digital Consumption Report mendapati bahawa orang yang menukar penggunaan skrin kepada pembelajaran atau kerja produktif lebih cenderung untuk tidak rasa ketagih terhadap media sosial. Jadi lepas ni, contoh, apa kita boleh buat? Tukar media sosial kepada platform pembelajaran seperti YouTube Edu, Udemy atau podcast motivasi, dan kurangkan doom scrolling. Apa maksudnya? Kita scroll baca benda yang menyebabkan emosi kita makin lama makin negatif, kita rasa macam lagi tertekan, itu doom scrolling. Jadi kurangkan dengan kita menetapkan masa tertentu untuk media sosial. Contohnya hanya 20 minit sehari kita letakkan had siap-siap. Dan seterusnya, gunakan mode hitam putih ataupun grayscale mode di telefon. Ia boleh mengurangkan ketertarikan kepada skrin. Boleh? Jadi para pendengar sekalian, buat yang terbaik. Apa? Jumpa lagi Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu Chat.
2: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
3: Terus setia, Nasional Malam.

Yeah. Kembali bersama dengan saya Menurut Zee Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati untuk edisi malam ini. Semua yang terakhir hari ini, hari Rabu di pertengahan minggu ini, pertengahan hari. Semoga hari ini juga, malam ini juga, semoga anda dapat berehat dengan tenang, dapat lepaskan segala kelelahan, lepaskan segala stres yang anda lalui sepanjang hari. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang saya akan sajikan kepada anda semua. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram, serta di TikTok untuk anda ikuti perkembangan terkini dan pelbagai kandungan yang menarik serta informasi yang sahih dikongsikan kepada anda yang masih lagi dalam pemanduan. Sentiasa berhati-hati, boleh rujuk info trafik yang dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, secara khususnya buat anda yang mandu di Lebuh Raya Utara Selatan di E2 exit 2, susulan berlakunya kemalangan di kilometer 305.3 arah selatan dari Sungai Besi ke UPM. Lorong kecemasan terhalang trafik juga sesak, jadi sentiasa berhati-hati. Untuk pendengar kita yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kita berhibur, terus kita layan hiburan terbaik untuk anda, Nasional Malam.

0: Hei bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik.

0: dan Myanmar yang berada di Malaysia dapat diterima pulang ke Myanmar selepas proses penghantaran kumpulan kedua selesai.
1: Dato' Sri Fahmi Fadil. Perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu buat masa ini. Demikian menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Keong. Keputusan itu mengambil kira tekanan kos operasi serta cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelasnya, kerajaan akan mengambil pendekatan lain bagi membantu meningkatkan gaji pekerja dalam sektor PMKS. Termasuk sokongan subsidi gaji di bawah dasar gaji progresif bagi memastikan peningkatan gaji bergerak seiring dengan peningkatan produktiviti. Ini pula harga mingguan bagi petrol dan diesel di seluruh negara. Harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter. Manakala diesel tanpa subsidi turun 15 sen seliter bermula tengah malam ini hingga 7 Oktober. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan harga baharu RON 97 ditetapkan pada RM5 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.52 dan diesel tanpa subsidi RM5.27. Seramai 44 orang termasuk 37 murid dan guru tadika di Johor Bahru berdepan detik cemas apabila terperangkap dalam kejadian banjir kilat petang tadi. Ia susulan hujan lebat berterusan bermula sekitar 1:30 hari dan menyebabkan air naik di beberapa kawasan utama. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 3:53 petang sebelum 10 anggota digerakkan ke lokasi. Kesemua mangsa berjaya dipindahkan ke tempat selamat menggunakan bot sukarela. Berita seterusnya. Penyambungan semula perkhidmatan penerbangan Gulf Air antara Bahrain dan Kuala Lumpur dijangka membantu memenuhi peningkatan permintaan perjalanan udara antarabangsa. Susulan, trafik penumpang Malaysia yang diunjurkan mencecah 109.7 juta tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Hasbibullah, penyambungan perkhidmatan itu turut memperkukuh kedudukan KLIA sebagai hub penerbangan utama serantau selain mengembalikan hubungan udara penting antara Malaysia dan Bahrain. Gulf Air merupakan syarikat penerbangan ke-10 dari Asia Barat yang beroperasi di KLIA. Luar negara, Iran menerima maklum balas rasmi Amerika Syarikat terhadap cadangannya untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Jurucakap kerajaan Iran berkata cadangan itu dibentangkan kepada Presiden Masoud Pezeshkian oleh Menteri Luar Abbas Araghchi. Tehran sebelum ini mengemukakan 7 syarat termasuk gencatan senjata di seluruh Asia Barat, pembukaan semula Selat Hormuz, pembekuan aset Iran di luar negara ditamatkan serta sekatan sektor minyak ditarik balik. Namun, Presiden Donald Trump menolak cadangan berkenaan. Sementara itu, selepas selebih sedekad, misi pakatan diketuai Amerika memerangi kumpulan Daesh di Iraq secara rasmi berakhir semalam. Pentagon memaklumkan Amerika dan negara anggota pakatan menamatkan operasi tersebut selaras perjanjian bersama Washington-Baghdad pada 2024. Bagaimanapun, Amerika mendakwa akan terus menyediakan latihan terhad dan sokongan risikan kepada pasukan Iraq. Perdana Menteri Iraq, Ali Al-Zaidi, menyifatkan penamatan misi itu sebagai permulaan fasa baharu, namun dikhuatiri memberi ruang kepada kumpulan lain meningkatkan pengaruh. Sukan bekas ketimbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichai dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Integriti FAM bagi Penggal 2025-2029. Presiden FAM Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pelantikan itu diputuskan pada mesyuarat ke-6 Jawatan Kuasa Eksekutif FAM di Wisma FAM Kelana Jaya hari ini. Ketua Pengarah AKPS Dato' Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain pula dilantik sebagai timbalan. Dalam perkembangan sama, Dato' Nor Azman Rahman kekal sebagai Setiausaha Agong FAM, manakala Dato' Ismail Karim meneruskan tugas sebagai Bendahari FAM. Litua di Langkawi 2026, pelumba Welltop Roto Chengdu, Yotar Rikonov memenangi peringkat 4 dari Meru Raya ke Cameron Highlands hari ini. Pelumba Rusia itu menamatkan laluan sejauh 142.3 km dalam masa 3 jam 29 minit 12 saat. Rykonov turut mengukuhkan kedudukan sebagai pendahulu jersey Polkadot selaku Raja Bukit dengan 29 mata. Jersey Jingga kekal milik Leonard Yash dari Tudor Pro Cycling Team, manakala jersey biru disandang Matteo Mattucelli dari XTS Astana Team. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Korea Selatan mara ke perlawanan akhir bola sepak lelaki selepas menewaskan China 2-1 dalam aksi separuh akhir. Korea Selatan akan berdepan Jepun atau Uzbekistan Sabtu ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas buktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ahmad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Minit malam waktu Wedi bersama-sama dengan Reza menerusi Nasional Malam untuk edisi malam ini. Pastinya akan terus menghiburkan anda dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik menerusi Pilihan Bersama 2.0. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita, malam yang terbaik buat kita. Selamat bertenang semua yang bertenang, yang tak bertenang yang bekerja. Jangan stres-stres, jangan kita rasa macam jangan kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan dikemas serta nikmat yang baik buat kita semua ya. Pastinya terus kekal siaran Nasional FM. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 12.30 malam ini. Kita layan jiwa, kita layan perasaan, walaupun ianya hanya hiburan semata-mata, tapi kita berhibur bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0. Pastinya lagu-lagu nostalgia yang terus menghiburkan dengan kesyahduan lagu terbaik untuk malam anda pada malam ini. Yang masih lagi memandu, selamat memandu, semoga selamat sampai ke destinasinya. Seperti biasa, saya juga akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Dan anda boleh terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook serta di Instagram dan juga di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Untuk pilihan kita yang pertama pada malam ini bersama dengan pendengar kita dari Persi 16 Putrajaya, bersama dengan Ashrafin Syafiq Karhan dengan permintaan lagunya, sebuah didengar lagu daripada kumpulan Sting, Kau Tetap Ku Hajati. Untuk hiburan kita pada malam ini, selamat malam semuanya dan selamat berehat Usif Josef dengan permintaan sebuah lagu daripada Ellie Katz, Setahun Sudah Berlalu. Kita berhibur terus lagu retro, lagu terbaik yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan jiwa. Diikuti lagu permintaan Mia Azmira, sebuah lagu daripada Thomas Arya dan Elsa Pitaluka, Satu Hati Sampai Mati. Hiburan terbaik, lagu terbaik dan informasi yang sahih. Terus kita layan, terus kita berhibur. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu Chat.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lokas 1 hati sampai mati. 9.74 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menceriakan lagi malam anda. Malam tenang anda diselami dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu nostalgia, menerusi pilihan bersama 2.0. Baik, ucapan pendengar kita menerusi ruangan komen di muka buku Nasional FM, Muhammad Arif Samsudin. Selamat malam semuanya, santai kita malam ini, layan Nasional Malam dengan lagu-lagu tangkap lento. Layan kita lagu terbaik. Nur Azila, assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Semoga ceria selalu kita. Walaupun dah malam, tetap dipermudahkan segala urusan anda pada malam ini. Sambil kita lepat kain, sambil kita minyakkan tempahan, sambil apa juga urusan anda dalam rumah ketika ini di rumah, yo. Sambil membuka Nasional FM, tidak kira di mana juga anda berada. Dari Terengganu, Abang Yusof kita, alhamdulillah, selamat malam. Masih lagi diberi ruang dan peluang untuk bernafas di muka bumi yang nyata ini. Happy selalu kita, sentiasa berhibur. Lagu terbaik menerusi Nasional Malam di Nasional FM. Mantap. Muhammad Azhar Harun ada bersama dari Kolim Kedah, Nuri Wi. Selamat malam semuanya, santai kita berhibur pada malam ini. Marsa Saleh ada bersama. Ceria selalu kita dan segala dipermudahkan segala urusannya. Terbalik kan, semoga dipermudahkan segala urusannya dan dimurahkan rezeki, selalu diberikan umur yang panjang, amin. Masya Rasulullah hadir bersama Razak dan kita bersama dengan Prince. Selamat malam, menerusi segmen Nasional Malam sehingga 12.30 malam bersama-sama dengan Reza, kita berhibur lagu permintaan pilihan bersama. Dan permintaan yang seterusnya hadir dari Bumi Kenyalang, dari Sarawak bersama dengan Zakaria Sulaiman, dengan permintaan sebuah lagu Helami dan juga Uji Rashid, Asmara Bergelora. Lagu yang popular pada tahun 78, hiburan kita pada malam ini. Nek Mong hadir bersama dengan permintaan sebuah lagu nostalgia, lagu tangkap lentok daripada kumpulan Spring, Cempaka di Rambulan, diikuti Nani Ani. Assalamualaikum semuanya, menerusi pilihan bersama saya pada malam ini. Dengan permintaan sebuah dengan lagu daripada Suhaimi Myong Hassan, Epilog Cinta dari Bromley. Terus kita berhibur lagu ciptaan Usman Ahmad, Asmara Bergelora, Nasional Malam.

0: indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Biar lambat, asal selamat.
3: Pahamat tempe! Belanggar dengan motokar!
2: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.
4: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak. Merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika ingin

0: Siapa yang pernah bersyang kilah, harap anda terasa lah ya. Bersama-sama dengan saya untuk jam yang berikutnya 10-11 minit malam. Pastinya anda akan dihiburkan dengan koleksi lagu-lagu terbaik, lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan nostalgia untuk hiburan kita di sebelah malam ini. Baru saja berhibur lagu ciptaan JS Kevin dipublikan oleh kumpulan Wings untuk anda pada malam ini. Dan seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM, di mana Universiti Malaya UM mencipta sejarah sebagai universiti pertama Malaysia menembusi kelompok 200 terbaik dunia dalam Times Higher Education World University Rankings 2027 dengan menduduki tempat ke-194. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada UM atas pencapaian berkenaan yang disifatkannya mencerminkan kemajuan universiti itu dalam bidang pengajaran dan penyelidikan. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, Dato' Sri Anwar berkata pencapaian tersebut membuktikan kemampuan institusi pendidikan tinggi negara meningkat daya saing di peringkat antarabangsa. Perkongsian yang seterusnya, luar negara. Usahawan Nigeria Aliko Dangote memulakan pembinaan kilang penapisan minyak bernilai $16 bilion yang dijangka mempunyai kapasiti memproses 700,000 tong minyak mentah sehari. Majlis pecah tanah projek itu disempurnakan oleh bersama Presiden Kenya William Ruto dan dihadiri pemimpin serantau termasuk Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed serta Presiden Uganda Yoweri Museveni. Lelaki terkaya di Afrika itu berkata projek berkenaan yang dijangka siap dalam tempoh 30 hingga 40 bulan menandakan lembaran baharu dalam perjalanan perindustrian benua tersebut. Kilang berkenaan dijangka membantu mengurangkan kebergantungan Kenya dan negara Afrika Timur terhadap import bahan api bertapis. Perkongsian info semasa ini dikongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Terus kekal mendengarkan Nasional FM, anda akan dihiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 20.0 di Nasional Malam.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
3: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
2: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
3: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
2: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
3: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
2: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
3: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
1: Pilihan bersama.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus berhibur bersama-sama dengan saya Muzi Nasional malam pada malam ini. Stay with me, Miki Mas Ubaran terus menghiburkan kita 10.34 minit malam. Untuk malam ini, selamat beristirahat semuanya. Selamat bertenang. Ada kawasan yang hujan lebat ketika ini. Sentiasa berhati-hati untuk anda semua yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang berada di rumah ketika ini, yang berehat, santai di rumah sambil menyiapkan pelbagai tempahan baju, tempahan songkok dan juga yang melipat kain ketika ini. Baru ada mood nak lipat kain, ya. Sidai berbakul-bakul lu. Dan semuanya yang berniaga di sebelah malam ini, semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi isu juga, yang berperang di dapur ketika ini. Bunyi kuali tu sampai sini, Kak. Jangan ketuk kuat sangat. Dengar ni. Dan untuk perkongsian dedikasi ucapan kita seterusnya menerusi Facebook page Nasional FM bersama dengan pendengar kita Noraini dengan ucapan Assalamualaikum Reza dan semua pendengar kita pada malam ini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat malam buat semua pendengar Nasional Malam pada malam ini. Semoga dalam rahmat Allah selalu, selamat berehat bersama keluarga dan insan tersayang. Ramli dari Ceras, Kuala Lumpur, terbaik kita. Semoga dipermudahkan segalanya, santai malam, layan Nasional Malam, diikuti Lin Roslinda. Semoga kekal bersemangat buat Reza hingga ke akhir siaran. Katanya nak lagu dari Thailand. Lagu Thailand, hayai bengkak dengar, yo. Siti Janaturahim juga ada bersama. Salam ceria selalu buat kita semua. Selamat beristirahat pada malam ini. Kita layan Nasional Malam. Izizi hadir bersama Bia Raja Tun, Tantari Damas Mira dari Sungai Besar Selangor. Itu antara perkongsian dedikasi ucapan kita. Dan permintaan lagu seterusnya, permintaan sahabat kita dari Batu Pahat Johor, Dan Mulyani, dengan permintaan sebuah lagu daripada Flybeats yang berjudul Kasih Berubah. Wan hadir dari Ipoh dengan permintaan sebuah lagu daripada Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Dan permintaan Aiman dari Tawau Sabah, Taman Ria, dari tempat kerja. Terus kita berhibur layan Nasional FM dengan permintaan sebuah dendangan lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu. Lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan nostalgia, Kasih Berubah.

0: Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Aku Cinta Padamu, sebuah lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza. Di penghujung jam ini, 10.52 bilik malam, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk anda masih lagi terus kekal berhibur. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini di pelbagai lokasi, di frekuensi utama seluruh negara, utara, selatan, timur dan barat. Dan juga perkongsian untuk anda, ada beberapa kawasan bacaan IPU-nya tinggi ketika ini. Jadi sentiasa kenali gejala kesihatan akibat jerebu. Antaranya, terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan sentiasa batuk-batuk, hidung berair dan kerap berusin, diikuti mata terasa pedih dan berair, kulit badan terasa gatal-gatal, terasa sakit dada, hidung berair dan juga terasa sukar untuk bernafas atau sesak nafas. Ini antara gejala kesihatan akibat jerebu. Jadi sentiasa peka dengan gejalanya, sentiasa kenali gejalanya dan peka terhadap kesan jerebu pada kesihatan. Pendedahan berterusan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan kita. Selepas ini, berita utama 11 malam bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Teruskan kita berhibur dengan dengan lagu-lagu terbaik permintaan pendengar kita, lagu ciptaan Romy untuk anda, ringgit berjuta. Terus layan kita, terus berhibur untuk anda, hiburan terbaik dengan kesyahduan lagu terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

Situasi jerebu setakat 10 malam, sebanyak 14 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor merekodkan bacaan IPU tahap tidak sihat tertinggi dengan 161. Selain Shah Alam, Klang dan Petaling Jaya, Batu Muda dan Ceras di Kuala Lumpur serta Putrajaya turut mencatatkan bacaan IPU tidak sihat di Larkin dan Pasir Gudang Johor, sementara di Negeri Sembilan membabitkan Nilai dan Seremban. Sementara itu, beberapa kawasan di Shah Alam dan Klang dilanda banjir kilat. Susulan hujan lebat berterusan petang tadi menyebabkan beberapa laluan utama dinaiki air. Di Taman Rashna Klang, 7 penduduk terjejas daripada sebuah keluarga terpaksa dipindahkan ke tempat selamat. Beberapa laluan sekitar Seksyen 7 dan Desa Alam di Shah Alam serta Bandar Baru Klang turut terjejas. Sebanyak 1,350 karton rokok tidak bercukai bernilai RM739,200 dirampas dalam serbuan Optaring Alpha 1 di Kampung Subang Baru Shah Alam pagi tadi. Serbuan dilakukan Biro Kawalan Jenayah Hidupan Liar, Perisikan Siasatan Khas, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman. Seorang lelaki tempatan berusia 54 tahun yang dipercayai berperanan sebagai penghantar rokok turut ditahan, selain sebuah kenderaan dan telefon bimbit dirampas. Nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM820,200. Suspek dipercayai menjalankan kegiatan itu sejak 2 tahun lalu dengan menerima bayaran RM5,000 sebulan. Pencerobohan rezim Israel ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa dan Masjid Ibrahimi di Palestin merupakan pencabulan nyata terhadap undang-undang antarabangsa. Demikian tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Sehubungan dengan itu, beliau berkata pihaknya mengecam sekeras-kerasnya siri provokasi melampau tersebut yang dilakukan bawah kawalan ketat Israel. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, beliau menegaskan solidariti Malaysia bersama perjuangan rakyat Palestin. Bilangan titik panas di Indonesia meningkat kepada 893 berbanding 365 sehari sebelumnya. Menurut Kementerian Perhutanan, usaha pemadaman kini sedang giat dilakukan dengan 61 pesawat dikerah untuk pengeboman air, rondaan dan operasi pembenihan awan. Berdasarkan sistem pemantauannya, Sumatera Selatan mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 266 titik panas, diikuti Kalimantan Tengah, Jambi dan Kalimantan Barat. Serangan drone dan peluru berpandu Rusia merosakkan grid elektrik Ukraine, menyebabkan bekalan kepada kira-kira 8,000 isi rumah terjejas. Sekurang-kurangnya 4 orang maut termasuk seorang kanak-kanak dalam serangan di Kyiv dan kawasan sekitarnya. Syarikat tenaga Ukraine memaklumkan bekalan elektrik berjaya dipulihkan. Namun, serangan itu menimbulkan kebimbangan terhadap bekalan tenaga menjelang musim sejuk. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelumba basikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri Cemerlang menghadiahkan pingat gangsa buat kontinjen Malaysia dalam acara Kirin Wanita. Manakala seorang lagi pelumba, Nur Alisa Muhammad Farid, menduduki tempat kelima. Kali terakhir Malaysia meraih pingat dalam acara itu adalah menerusi Fatihah Mustafa yang memenangi perak pada edisi 2014. Menjelang perlumbaan Formula One Golf Air Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang, cuaca panas dan hujan tidak menentu dijangka menjadi cabaran utama pelumba Mercedes-AMG Petronas George Russell dan Kimi Antonelli. Menurut Russell, keadaan panas dan lembap sememangnya menjadi antara cabaran di Sepang, namun faktor itu turut menambah keterujaan untuk berlumba di litar berkenaan.

Bersama dengan saya untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam 11.17 minit malam. Untuk anda semua, terima kasih masih lagi terus berhibur. Pastinya hiburan anda pada malam ini dengan kejaduan lagu-lagu non saja yang terus menghiburkan kita menerusi pilihan bersama 2.0. Ada kawasan yang hujan lebat ketika ini, berhati-hati semuanya. Ada juga kawasan yang dinaiki air banjir. Setiap sebab hati-hati, jangan redah banjir tu ya. Kan tanggal nombor pelik tu, satu kerja pula kan. Jadi setiap sebab hati-hati semuanya. Semoga semuanya selamat yang bertugas di luar kawasan. Jaga diri anda, yang berehat di rumah, yang santai di rumah. Tak perlulah kita nak risau ya. Semoga urusan anda dipermudahkan segalanya, insyaAllah, mudah-mudahan. Sebelum saya akhiri siaran saya, berkongsian juga ucapan pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook, Raf Zarina. Selamat malam semuanya, semoga sihat dan ceria selalu. Terbaik kita santai malam ni, layan Nasional Malam sehingga ke penghujungnya. Dari Endau Johor, Abang Abdul Jalil kita, selamat malam semuanya, santai malam kita, Salih Japiai. Hadir bersama dari Kuching, Sarawak, CMS Free, semoga dipermudahkan segalanya. Sunflower, selamat bertugas untuk anda semua yang bertugas. Sambil kita layan Nasional FM, Mayani Ima, Hamdan Arifin, salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Selamat malam, santai kita berehat malam ini. Dan Anissa Samin dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor, dengan cuaca sejuk berangin setelah berhentinya hujan tersangat lebat, angin ribut serta petik awal petang tadi hinggalah ke awal maghrib. Semoga semuanya selamat pulang dan selamat memandu dan selamat bertugas dengan cuaca yang tak menentu sekarang ni ya. Pastinya kita berhibur dengan santai malam ini menerusi Nasional Malam. Aris Abdul Jalil dari Kelang, Hadi Ira Ramladi, Nozi Moses dan Agustina dari Kuching, Sarawak. Masih lagi kita terus dengan hiburan kita pada malam ini dengan permintaan pendengar kita, Nida Wahidah. Sebuah dedahkan lagu daripada Hujan Bila Aku Sudah Tiada, dan Khairul dengan permintaan sebuah lagu daripada Ratu Rock Malaya yang berjudul Puisi Hampa. Lagu ini dipublikan oleh Ella, dan yang seterusnya Ina dengan permintaannya. Sebuah dedahkan lagu daripada Maria Kiri, Without You. Hiburan terbaik untuk anda terus kekal berhiburan Nasional FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

Waktu ini Barat Kiri dengan lagunya Without You untuk anda. Selamat malam, selamat berehat semuanya sambil mendengarkan Azalan FM dengan pelbagai urusan dan tugasan anda di sebelah malam ini. Masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati untuk pendengar kita yang memandu. Ingat ya, jalan licin ni, jalan basah ni, janganlah mandu laju-laju malam-malam ni. Tenang-tenanglah aja ya, bersantai kita pada malam ini. Yang bekerja juga, semoga dia permudahkan segalanya dan segala urusan anda pada malam ini. Dan malam-malam ni saya tahu ramai yang pada dah penat tapi otak masih lagi scroll social media tu, scroll sampai depan rumah ataupun boleh dikatakan sebagai doom scrolling. Ataupun katanya sekejap lagi lah, 5 minit lagi lelap, tapi tangan duk scroll, tahu-tahu dah sejam. Itu dipanggilkan doom scrolling. Sebenarnya kadang-kadang kita cuma perlu berhenti scroll bila pada dah minta rehat ya. Jangan kita paksakan diri untuk scroll, katanya nak FOMO dan nak lari daripada perkara-perkara yang tular dan sebagainya lah. Orang kata nak sentiasa up to date, tak payahlah, benda-benda tu tidak mengapa pun. Lebih baik kita rehat, kita tidur secukupnya, esok kita bangun segar, kita nak bekerja, nak bertugas. Itu adalah salah satu ibadah dalam hidup kita . Informasi dan hiburan terbaik untuk anda menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Terus kita berhibur lagu ciptaan Izo Ekspedisi. Ini dah semangat perjuangan harmoni. Terus layan Nasional Malam.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aitad Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Dah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya Imran Rozi Nasional Malam untuk malam ini edisi hari Rabu 30 September 2026, hari yang terakhir untuk bulan September 2026 1448 Hijriah, dan semoga esok 1 Oktober menjadi hari yang terbaik dan hari yang terindah buat kita. Selepas ini Mira akan sambung siaran menerusi Nasional Game Burung Hantu 12:30 malam sehingga 6 pagi. Sampai kita bersama lagi, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Pengemudi jalan raya tidak kenal mangsa terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera geng burung hantu. Tepat jam 12.30 malam bermakna bermulalah tugas Mira untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita ada 6 jam bersama. Bagi yang masih bekerja, sedang memandu, baru nak berehat ataupun memang jenis susah nak tidur awal, susah nak lelapkan mata, pastikan anda setia bersama Nasional FM sepanjang 6 jam berikut ni supaya Mira boleh menjadi teman anda. Terima kasih kepada rakan penyampai Reza Zikri yang telah menemani anda sebelum ini menerusi segmen Nasional Malam. Jadi kita akan isi pagi ini dengan lagu-lagu dan sembang santai supaya perjalanan 6 jam kita tidak terasa terlalu panjang. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Smells Like Teen Spirit daripada kumpulan Nirvana. Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda yang sedang memandu waktu ini, Mira nak tinggalkan satu pesanan ringkas. Walaupun jalan mungkin nampak lebih lengang, tapi jangan terlampau selesa sampai terlupa had laju, ya. Pandu dengan tenang dan tumpukan perhatian pada jalan. Kalau mata dah mula rasa berat atau badan terasa terlalu letih, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Jangan paksa diri untuk terus memandu, okey? Macam yang Mira selalu pesan, tak apa lambat sedikit. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Mira akan temankan perjalanan anda menerusi Nansodong FM sentiasa di hati. Ini dia lagu seterusnya, Pelayaran daripada kumpulan Mix.

Hari ini Khamis, 1 Oktober 2026 bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hai, rasa macam baru je kita sambut awal tahun. Tahu-tahu sekarang dah masuk bulan 10, bulan Oktober. Dan tinggal beberapa bulan je lagi sebelum kita melangkah ke tahun yang baru 2027. Jadi mungkin ada azam awal tahun yang dah tercapai atau ada yang masih dalam perjalanan. Dan mungkin ada juga yang kita sendiri dah lupa pernah buat kan. Tak apa, masih ada masa. Sebenarnya kita tak perlu tunggu pun tahun baru untuk mula atau cuba semula. Tapi apa pun, semoga bulan baru ni bawa lebih banyak perkara yang baik untuk kita semua. Okay, teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Crystal, Bongkar.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet secara positif.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 1:05 pagi. Tak terasa pun dah sejam dah Mira ada bersama anda. Yang masih setia dari jam 12:30 malam tadi, terima kasih kerana terus menemani Mira. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke Geng Burung Hantu. Jangan risau, perjalanan kita masih panjang. Mira akan ada sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, teruskan sahaja sambil kita layan lagu bersama dan Mira akan menemani anda. Lagu seterusnya daripada kumpulan, bukan kumpulan, maafkan saya, daripada Candy, iaitu Akan Kutunggu.

kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Welcome to the Black Parade daripada kumpulan My Chemical Romance. Baru saja anda dengarkan di National FM, sentiasa di hati. Macam mana tu? Dengar lagu tadi tu ada rasa macam lebih bertenaga tak? Mira nak semua rasa bertenaga sebab kita baru je masuk bulan Oktober ni. Walaupun dah nak ke penghujung tahun, kita baru masuk bulan baru, kita mulakan dengan tenaga, semangat yang baru, okey? Tapi itulah, bila dah masuk bulan baru ni, Mira terfikir satu benda. Kadang-kadang kita sibuk sangat fikir apa yang belum selesai sampai terlupa sebenarnya banyak juga benda yang kita dah berjaya lalui sebenarnya, kan? Mungkin bulan lepas tak semuanya berjalan seperti yang kita harapkan, tapi sekarang kita dah pun masuk bulan baru. Jadi, untuk Oktober ni, tak perlu letak tekanan terlalu tinggi pada diri sendiri. Buat satu-satu, selesaikan apa yang mampu dan beri ruang untuk diri menikmati perjalanan itu. Okey, bulan baru kita cuba lagi, tapi ada satu benda yang anda perlu letakkan tekanan pada diri anda. Apa dia tu? Bayar hutang. Hutang jangan lupa, ya. Walaupun saya kata jangan pergi tekanan, tapi kalau anda ada hutang dengan sesiapa pun, jangan lupa untuk bayar hutang, okey? Lepas ni lagu daripada kumpulan Floor 88. Hutang. National FM, sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Baru saja tadi dimainkan lagu Malam Ini Kita Punya daripada kumpulan Bang Face. Malam ini geng burung hantu dan Mira punya. Kan? Okey. Sekarang pukul 1.47 minit pagi. Waktu macam ni kalau tengah buat kerja seorang-seorang, kadang-kadang benda paling kecil pun dah boleh jadi teman. Ada yang buka radio, ada yang buat secawan kopi, ada yang sambil bekerja sesekali tu tengok telefon, sekadar nak bagi suasana tak terasa terlalu sunyi. Sebab tu Mira rasa tak semestinya kena ada orang duduk sebelah kita baru kita rasa macam ada teman. Kadang-kadang cukup ada suara di radio dan lagu yang kita suka pun dah boleh buat kerja tu rasa lebih ringan. Jadi kalau anda sedang bekerja seorang pagi ni, anggap je Mira ada dekat situ temankan anda. Okay? Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah posting yang Mira baru saja buat naik. Kita ada... Okay, kita ada... Itarozaya. Itarozaya kata, minum kopi Habatus Sauda Madu. Ah, okay, so sebenarnya kalau di posting Mira ini, yang Mira buat naik, Mira minta rakan-rakan pendengar untuk kongsikan dengan Mira apa cara anda hilangkan mengantuk bila kena berjaga sehingga pagi. Yelah, geng burung hantu ni kan ada yang mungkin perlu bekerja. Jadi Mira, macam Mira, Mira pun nak tahu juga apa tipsnya. Jadi Ita Rozaya kata, minum kopi Habatus Sauda Madu untuk selain untuk menghilangkan mengantuk. Selain daripada hilangkan mengantuk, boleh juga mencegah dari penyakit asma, batuk dan dari jangkitan kuman paru-paru. Oh, okay, insyaAllah boleh. Okay, kita juga ada Zai Zuraini. Katanya, salam dari Temerloh Pahang, kekal setia on GBH Nasional FM, sentiasa di hati layan. Terima kasih DJ Mira. Terima kasih juga, sentiasa layan Nasional FM, sentiasa di hati. Pak Su Omar kata, Assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di konti Nasional FM, sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, semoga dipermudahkan urusan dan bahagilah selalu bersama Geng Burung Hantu. Siap bagi pantun lagi. Gagak burung hitam panjang ekor, terbang hingga pohon berangan. Selamat malam, selamat tidur. Mimpi yang indah jadi kenangan. Lah, rasa nak tidur pula dah dengan pantun ni kan. Okey, kepada yang masih berjaga, yang perlu bekerja, jangan tertidur pula ya. Okey, kita ada Noisa. Kak Noisa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mira manja manis. Dan geng GBH, selamat pagi berkonti. Nasional FM, sentiasa di hati. RTM, teman setia anda. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum. Selamat tengah malam. Waalaikumsalam. Dan DJ Mira dan semua pendengar setia GBH, Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur hadir menemani geng burung hantu sehingga 6 pagi. Dia ada letak juga gambar seorang wanita dengan burung hantu. Adakah wanita itu awak, Nida Wahida? Sangat cantik. Kita juga ada Zek Pak Ayah. Salam GBH. Waalaikumsalam. Nenek Ani ada hantar gambar kartun burung hantu. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat kepada mereka yang sedang rehat. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen Geng Burung Hantu. Okey. Jadi lepas ini Mira akan terus menyantuni rakan-rakan di muka buku. Kepada mereka yang mungkin ingin berkongsi dengan Mira cara anda hilangkan rasa mengantuk yang kepada yang perlu berjaga, boleh komen di ruangan komen Nasional FM, sentiasa di hati, di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Nanti kita boleh kongsi sama-sama. Okey, nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya, iaitu Duit daripada Kembara. Yelah, semua orang suka duit kan? Siapa tak suka duit? Jadi ini dia, Duit daripada Kembara. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.

dengan lagu-lagu yang lebih orang kata mellow atau sedih. Memang bagi Mira agak kena dengan suasana waktu ni, keadaan dah makin tenang. Jadi kita bagi telinga dan fikiran berehat sedikit dengan lagu-lagu yang rentaknya lebih perlahan tapi menusuk kalbu. Yang sedang bekerja, teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan. Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia lagu yang bertajuk Tragedy October. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Tak Ada Dan Waktu daripada kumpulan Mega. Sekarang pukul 2.22 pagi dan Mira nak sambung menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati yang meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada UPS. Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu hadir. Waalaikumsalam. Kita ada Abang JJ Gemas, layan GBH di Nasional sampai jam 6 pagi. Okey, pastikan anda layan sehingga 6 pagi. Okey, teman Kak Mira. Kita ada juga Nikmat. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat geng burung hantu semua. Layan Nasional FM Sentiasa di Hati, Kota Baru hadir. Kita juga ada Timbul Tawau. Katanya Timbul dari rumah Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua rakan-rakan Nasional FM. Buat DJ Mira, selamat bertugas. Kepada mereka yang bertugas, selamat bertugas juga. Kita ada juga Princess Su. Hai semua, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Dia juga hantar Have a Beautiful Thursday. Semoga hari ini akan menjadi hari yang ceria untuk anda. Kita juga ada Izati Zati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ Mira. Salam dari Kundasang, Sabah. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam kami, selamat bertugas. Terima kasih. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum GBH bersama DJ Mira sampai 6 pagi, layan. Okey, layan, okey, pastikan anda layan. Kita juga ada Biah Biah Sadong Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Selamat bersiaran DJ Mira di Nasional FM bersama GBH. Semoga kita semua sihat, dipermudahkan segala urusan. Thank you DJ Mira, Nasional FM Sentiasa di Hati. Semoga kita semua dipermudahkan urusan dan juga dilancarkan rezeki. Amin, amin. Kita juga ada Matahari Bersinar. Wow, nama dia Matahari Bersinar ya. Katanya, Assalamualaikum dan selamat tengah malam Mira sayang. Oh, Mira sayang, hadir dari Changlun, Kedah. Layan GBH hingga ke akhir siaran. Saya suka ni bila dengar baca komen-komen kata nak layan sehingga akhir siaran. Saya teman anda, anda juga teman saya. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira dari Sungai Besar. Hai. Kita juga ada Razak Balangi, jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita juga ada Daniel Abdul Jalil Tawau. Selamat malam DJ Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadirkan diri dari negeri di bawah bayu, geng burung hantu. Semua lagu-lagu menarik ba. Okey, mantap. Okey, saya akan sambung menyantuni lagi selepas ini. Okey, sekarang kalau kita dah masuk jam kedua ni, dia dah masuk apa ni, nak kata lagu melo atau sedih macam ni. Kadang-kadang bukan lagu je yang jadi perlahan, fikiran kita pun dah mula pergi macam-macam tempat dah. Tiba-tiba teringat cerita lama, orang yang dah lama kita tak berhubung, ataupun satu momen yang kita ingat kita dah lupa tapi tiba-tiba teringat. Kan, tak salah nak terkenang sekejap. Cuma jangan sampai lepas dengar lagu terus tiba-tiba buka telefon, cari nama seseorang yang tidak perlu kita ingat dah. Tiba-tiba dia type pula. Awak dah tidur ke? Kalau boleh tak perlulah nak buka cerita lama. Layan lagu boleh, tapi layan perasaan tu berpada-padalah ya. Bukan apa, sebab takut kita ni hanya sekadar di pinggiran.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi, kita sudah masuk jam 3 pagi. Lebih tepat 3.05 minit pagi. Kalau anda baru saja buka radio, anda sekarang sedang bersama Mira dan saya akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk yang sudah bersama Mira sejak jam 12.30 malam tadi, kita dah berjaya lalui 3 jam bersama. Sebenarnya cepat juga masa berlalu kan, bila ada lagu yang menemani, ada rakan di radio menemani. Jadi sebelum kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa rakan pendengar di Facebook Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira. Waalaikumsalam DJ Manis Nasional Game Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria bersama pendengar setia GBH. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan luncur mantap GBH sampai pagi. Kita juga ada Janet Zai. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan untuk semua pendengar. Semoga anda juga sihat, ceria dan happy sahaja. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Katanya, oh dia ada bagi idea bagaimana nak hilangkan rasa mengantuk. Dia kata kalau minum Milo boleh tolong bekalkan tenaga untuk rasa sihat. Mungkin tak bantu untuk hilangkan rasa mengantuk, tapi katanya kopi pun membantu juga. Jadi mungkin Milo dan kopi ya. Katanya kalau cuci muka pun boleh. Terima kasih DJ Mira kerana dikongsi topik cara kita mengenai mengendalikan rasa mengantuk tidur. Sama-sama. Nanti jika anda juga ada idea-idea atau tips bagaimana anda berjaga sehingga pagi, boleh kongsikan di ruangan komen TikTok. Ruangan komen Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Banyak pula sebut Milo, kopi semua ni kan. Kita juga ada Abdul Jahlil Tahir. Selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau, Johor. Okay, hai. Kita juga ada Itarozaya. Okay, katanya Sumandak Sabah hadir. Salam DJ Mira dalam Nasional GBH 12 hingga 6 pagi. Katanya sorry lambat melapor diri. Tak apa, baru bangun dari tidur katanya. Lagu nostalgia yang DJ Reza mainkan tadi dari jam 9 buat mengantuk. Yelah, kadang-kadang lagu-lagu yang perlahan, melo ni kadang-kadang mendayu-dayu kan. Tapi kadang-kadang lagu perlahan begitu yang menusuk kalbu. Sampai terlepas pula. Sekali terbangun dah GBH. Terbaik DJ Mira main lagu rancak, memang sesuai untuk DGBH. Ini salah satu tips juga untuk hilangkan ngantuk. Ya, betul. Saya pun rasa itu salah satu cara juga. Sebab itulah saya kadang-kadang mainkan lagu-lagu yang rancak pada awal jam supaya mereka yang sedang bekerja, sedang memandu, rasa lebih bersemangat insyaAllah. Katanya juga boleh minum kopi berkhasiat. Arabica Habatus Sauda madu juga. Okey, banyak kopi ya. Kopi ada Milo, ada kopi ni. Katanya, yelah kalau boleh, kopi kan pahit katanya kan. Tapi di sebalik kepahitan kopi tu ada juga manisnya kan. Sama juga macam kehidupan, di sebalik kepahitan kehidupan ada juga manisnya. Okay, selepas ni saya akan menyantuni lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Tapi sekarang saya ingin bawa anda ke

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Pemboleh jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pemboleh. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Isabella, tajuk lagu yang baru saja dimainkan. Nama Isabella tu sendiri dah cukup ikonik dalam dunia muzik kita ni. Sebab Isabella, rasanya ramai dah boleh agak dalam lagu apa kan. Ha, saya pasti mungkin ramai yang tadi sama-sama nyanyikan lagu ni juga kan. Ha, okay. Tapi lepas Isabella ni, kita nak naikkan sedikit gelaran pula. Kalau tadi nama seorang wanita, selepas ni tajuk lagunya Permaisuri daripada kumpulan Data. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ahmad Suhaili. Oh, dia kongsikan cara untuk hilangkan mengantuk apabila hendak berjaga, katanya. Senang je Mira, menghilang mengantuk. Buat kerja mengemas barang-barang, kopi O jangan lupa tau. Kopi O tu wajib lah kan. Air ni kadang-kadang boleh bantu kita untuk segar kan. Tapi kadang-kadang ialah macam kalau saya pun, saya suka air manis. Tapi ingat, kurangkan manis dalam minuman. Tapi tambahkan manis dalam senyuman. Kita juga ada Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam yang tenang, lupakan seketika segala penat hari ini. Santai bersama lagu-lagu pilihan bersama DJ Mira di Nasional FM. Selamat mendengar semua dari Kuala Kurau Perak, Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada, siapa ni? Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temurloh Pahang, kekal setia on GBH Nasional FM Sentiasa di Hati. Layan, terima kasih DJ Mira. Kita juga ada Tay Taylor. Selamat pagi DJ Mira dan selamat bertugas dari Miri Sarawak. Kita juga ada Yus YMC Mercedes Auto Zakaria. Luncur terus dari Peerless GBH on. Okay. Kita juga ada Arjarar Mahawajawali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi DJ Nasional FM, selamat bertugas. Dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan, Pahang. On tak on, GBH terbaik. Pendengar geng burung hantu juga terbaik. Kita juga ada Marfah Parlan. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Mira. Dari Muar, Johor hadir. Layan GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Sadin. Salam, selamat pagi bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti. Salam Khamis. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas buat DJ Mira di Nasional FM. Semoga sihat dan ceria, selalu berteman peminat sentiasa di hati. Kita juga ada Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada Nur Azman Rawah. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Saya nak ucapkan sedikit ucapan kepada rakan-rakan saya bertugas. Okey, katanya, terutama kepada Abang Gina dan Izaini. Kerja kalau boleh jangan main-main ya. Teruskan kerja dengan rajin dan tekun ya. Oh, message kepada Abang Gina dan Izaini daripada Nur Azman Rawah. Kita juga ada Radu Jabosku. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya Sarip dari Tuaran Sabah. Nasional FM Sentiasa di Hatiku. On the way dari Tawau to Kota Kinabalu. Oh, okey. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani perjalanan anda. Dan kepada pendengar semua, terima kasih juga kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, seperti yang saya janjikan tadi, seterusnya lagu daripada kumpulan Data, Permaisuri. Nasional FM, Sentiasa di Hati.

0: saya Hatan, teruskan mendengar
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan makanan.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

tinggalkan Mira sebab kita masih ada 2 jam lagi bersama. Dan untuk 2 jam terakhir ni, kita teruskan saja dengan lagu-lagu yang insyaAllah bertemankan apa juga yang anda sedang lakukan. Jadi kekal di frekuensi ini, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasi.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.05 minit pagi. Cepat betul masa berjalan. Kita dah sampai ke bahagian terakhir perjalanan geng burung hantu untuk pagi ini. Tapi Mira belum nak ucap selamat tinggal lagi. Masih ada satu jam lagi untuk kita layan lagu dan nikmati waktu sebelum suasana pagi betul-betul bermula. Jadi yang masih bersama Mira dari awal tadi, kita habiskan perjalanan ini sama-sama ya. Seketika nanti juga akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Fauzi Marzauki yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat. Bahagian yang pertama. Tapi sebelum itu, ini dia lagu daripada Khair Azami, Menjelma. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa ad-din ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughli wal khatimi lima sabaqu nasiril haqqa bil haqq. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله Ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين yang saya muliakan Ustaz pengacara majlis Yang saya hormati Tuan Haji Maknayan bin Ramli, pengerusi Masjid Al-Muhsinin, Taman Desa. Yang saya hormati Ustaz Zulkifli bin Muhammad, Ketua Imam Masjid Al-Muhsinin, seluruh alun kuasa masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Tajuk yang nak kita bincangkan pada malam ini berkaitan dengan keluarga bahagia yang membawa kepada barokahnya negara. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang Allah cerita tentang keadaan sebuah rumah tangga yang diidam-idamkan, yang dicita-citakan oleh setiap manusia, yang kita selalu sebut keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Ayat ini selalu kita baca dekat dalam kad kahwin, walimatul urus. Dia kata walimatul urus, dia jemput tuan puan atau mak kenduri semua tu, dia petik pun, selalu petik ayat ni, surah Ar-Rum ayat yang ke Allahumma salli Muhammad 21. Allah sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya ialah dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri ataupun pasangan hidup daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu litas kuno, supaya kamu rasa tenang dengan dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu suami isteri itu perasaan kasih sayang, mawaddah dan belas kasihan, rahmah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Ada beberapa poin dalam ayat ni. Pertama, Allah menciptakan kita ni lelaki perempuan berpasang-pasang. Lepas tu Allah suruh kita, sallallahu alaihi Muhammad, cari pasangan hidup daripada bangsa kita sendiri. Bangsa ni bukan maksud Melayu-Melayu, Cina-Cina. Bangsa ni maksud manusia-manusia. Jangan duk berkahwin dengan jin. Tak tahulah duk cari bunian ke apakah. Nah, sebab kita ni tak sama. Walaupun Allah sebut wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku. Jin, manusia Allah jadikan untuk ibadat. Tapi jin dan manusia tak dijadikan Allah untuk berpasang. Nak duduk sekali tak boleh. Cara hidup berbeza, watak berbeza, Sayyidina Muhammad, cara makan berbeza, cara tidur berbeza, banyak benda yang berbeza tak boleh. Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, bangsa itu bermaksud sallallahu alaihi Muhammad ialah di kalangan manusia sendiri, walaupun bangsa dia bangsa lain-lain. Kemudian daripada perkahwinan itu apa dia akan jadi? Dia litas kunu ilaiha, dia dapat ketenangan, dia panggil sakinah, sakinah. Kemudian dalam sakinah itu sendiri Allahumma sallallahu alaihi Muhammad wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ada mawaddah kasih sayang, rahmah belas kasihan. So dalam ayat ni ulama menyebutkan bahawa sakinah itu satu keadaan yang dalam sakinah itu dia berpunca daripada dua perkara. Adanya mawaddah, adanya rahmah, maka keluarga itu akan jadi keluarga yang sakinah. Sekejap kita tengok, kita akan bincangkan apa maksud sakinah, apa maksud mawaddah, apa maksud rahmah yang patut ada dalam keluarga kita ni. Kemudian Allah SWT Muhammad, inna fi dhalika la'ayatin li'ayatin liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan menimbulkan kesedaran bagi orang-orang berfikir. Apa maksud keluarga sakinah tu? Sakinah itu sendiri bermaksud tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, pembelaan. Rumah tangga yang ada yang tu, dia panggil rumah tangga yang sakinah. Ada apa? Nombor satu sekali tuan-tuan, tenang, tenang. Kita kalau keluar daripada rumah kita, duduk dalam masyarakat, pergi kerja, kadang-kadang stres. Duduk kat jalan, lani pantang salah sikit. Kadang tekan horn terlebih sikit, sagi dia marahlah, makilah, pukul, macam-macam lah. Hidup ni, kalau duduk kat luar ni rasa gelisah, rasa tak tenang, balik rumah jadi tenang. Tu keadaan rumah yang sepatutnya. Kalau tuan-tuan balik rumah, duduk dekat luar gelisah, duduk kat tempat kerja stres, balik-balik rumah lagi stres, tu ada benda tak kena kat rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, sudah. Balik dah. Habis tu, takkan balik semalam ni baru balik dah ni. Ha, baru balik. Habis tu, takkan baru balik. Ni baru balik lah ni. Dah, dia kerja nak bergaduh. Balik rumah, suami tengok isteri macam singa. Isteri tengok suami macam badak sumbu. Dia kira nak bergaduh, nak berkeli je. Maksud dalam rumah kita ni tak ada tenang. Kalau rumah kita tak ada tenang, ada something wrong yang tak kena dalam rumah kita. Buat apa kalau berkahwin? Tuan-tuan tahu tak perkahwinan ni apa? Allah sebut dalam surah Furqan. Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Tu doa yang Allah sebut dalam Quran yang pengharapan kita kepada perkahwinan. Doa tu semua tuan-tuan hafal. Baca pun tiap-tiap kali lepas sembahyang pun baca. Umur dah 80 pun baca juga. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami min azwajina, daripada pasangan hidup kami. Tu dia doa tu. Isteri sebelah dia, amin. Bukan minta yang baru, minta yang tu lah. Ni kata abang, jangan duduk doa, doa tu lah. Tu duduk minta tu, minta pasangan hidup apa lagi. Ni duduk ada sebelah dah. Dak, yang abang maksudkan yang ni lah ni, yang duduk ada ni. Oh, saya kah? Ha, dia lah. Ha, ni. Wa dhuriyatina, zuriat keturunan. Maksudnya kalau zuriat keturunan, bukan takat anak. Cucu, cicit. Dapat cicit apa? Cucut. Tak tahulah apa. Kalau sebut zuriat, zuriat itu maksud dia apa? Anak, cucu, cicit, apa? Piut. Itu dan nak dapat anak, cucu, cicit, piut yang menjadi penyejuk mata, penawar hati, dia bermula daripada permulaan perkahwinan. Dia bukan tiba-tiba dapat anak baik, tak. Start waktu akad nikah tu, apa niat kita dengan perkahwinan tu? Tuan-tuan pergi kerja, tuan-tuan ada niat. Apa tuan-tuan niat? Niat nak dapat gaji, niat nak apa, bayar kereta, bayar rumah, nak ada rumah sendiri, nak ada apa. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan kerja niat apa? Nak dapat pendapatan lah. Maka apa kita buat? Kita kerja sungguh-sungguh. Kita tak mengulang atau mengulang. Pergi kerja, tadi tak pergi kerja, pergi duduk. Tahu pasal apa ni? Nak jaga sekejap tak kena buang kerja. Sekejap tak kena tindakan. Pasal apa? Pasal niat dia nak kerja sungguh-sungguh untuk dia dapat tu. Tuan-tuan kahwin pasal apa? Kita akan bertindak pada perbuatan kita atas niat apa kita buat. Kalau niat kita ni macam kerja tadi lah, nak yang tu, kita akan bersungguh lah buat itu. Berapa orang di kalangan kita yang waktu mula-mula kerja itu dia niat kerana Allah? Cuba abang, cuba angkat tangan. Siapa yang mula-mula kerja lo ni, waktu dapat kerja tu, aku kerja ni kerana Allah, tidak kerana yang lain. Sebab dia tahu kalau dia niat kerana Allah, gaji dia dapat juga. Tak tahu kok malam ni esok pergi kat pejabat dah dengar pasal niat kerana Allah ni. Esok dia pergi kat pejabat jumpa bos-bos. Malam ustaz duk cerita pasal niat kerja kerana Allah. Esok bulan depan ni tak payah bagi gaji saya lah. Bos ambil lah. Bos kata alhamdulillah. Ajak lagi kawan-kawan lain pergi dengar lagi kisah tu. Dia kata, dah bukan maksud tak payah ambil gaji. Ambil lah gaji tu. Sebab kalau dia niat kerana Allah, gaji dia tetap dapat. Tadi nak kerana Allah apa bonus ke apa benefit yang orang lain dapat, dia pun dapat. Cuma bezanya dia dapat pahala, pahala, pahala pada setiap, dan pekerjaan dia akan jadi berkat.
1: Allahumma

hati-hati. Tinggal setengah jam lagi untuk Mira menemani geng burung hantu untuk siaran pagi ini. Dan Mira ingin kongsi satu perkara yang mungkin kita boleh sama-sama ingat dan praktikkan dalam hidup. Kita tak pernah betul-betul tahu apa yang sedang dilalui oleh orang di sekeliling kita. Ada orang nampak macam biasa, masih boleh senyum, masih boleh bergurau. Tapi mungkin dalam diam, dia sedang melalui hari yang cukup berat. Sebab itu kalau boleh, lembutkan sedikit cara kita bercakap dan jangan terlalu cepat menilai seseorang hanya daripada apa yang kita nampak. Kadang-kadang, satu ayat yang baik daripada kita mungkin nampak kecil, tapi boleh jadi itulah ayat yang diperlukan pada hari tersebut.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kita lah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Nah, kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan? Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita, tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Berdekatan dengan stesen kereta api lama Kuala Lumpur dan Muzium Kesenian Islam, berdiri megah Masjid Negara sebagai saksi keagungan Islam sebagai agama rasmi Malaysia. 27 Ogos 1965, Masjid Negara dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong Ketiga, Almarhum Tuanku Said Putra Perlis. Kubah Masjid Negara yang berbentuk payung berlipat 18 membawa erti Raja dan Sultan adalah payung negara yang menjadi simbol penyatuan rakyat dan Islam yang menjadi lambang perpaduan ummah. Manakala aura penghayatan Islam dizahirkan menerusi perincian seni ukiran khat kaligrafi Al-Quran. Paling mencuri tumpuan adalah di bahagian Dewan Solat yang mendapat pencahayaan semula jadi daripada 9 buah pintu dan kecisi galeri. Sejumlah 3,000 jemaah boleh dimuatkan di dalam Dewan Solat Utama, sementara 5,000 jemaah lagi boleh ditampung di beranda yang terdapat di ketiga-tiga rusuk bahagian Dewan Solat. Berdasarkan kepada peranan yang besar yang dimainkan itulah, Tunku Abdul Rahman menamakannya Masjid Negara supaya rumah Allah ini menjadi simbol milik semua rakyat yang memanggil Malaysia sebagai

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

0: Anda bersama saya Nurul menerusi Ceria Pagi edisi hari ini Khamis 1 Oktober 2026 bersama dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ini dia bulan baharu, permulaan baharu, hari yang baharu. Mudah-mudahan segala-galanya dipermudahkan untuk kita semua. Amin, amin, amin, rabbal alamin. Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat sekalian, telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 6 pagi tadi. Dan sekarang, apa kata kita sama-sama ikuti renungan.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, Allah Ta'ala menjadikan kita seorang makhluk yang sangat-sangat sempurna. Allah Ta'ala menjadikan kita daripada setitik ayak mani. Jadilah seorang satu anggota, satu ketul daging, seketul darah dan anggota Allah Ta'ala tiupkan dalam rahim ibu kita. Ibu kita pun bawalah kita selama 9 bulan 10 hari. Lahirlah kita di atas muka bumi ini. Jadi adakah kita ini menyayangi ibu bapa kita? Ada tak kita sayang mereka macam mana mereka sayang kita? Satu ketika dulu tuan-tuan, mak kita jaga kita ini tak bagi nyamuk ketip kita walaupun sekok. Mereka jaga kita tuan-tuan. Tapi kenapalah kita ini bila mana kita dah dewasa, mereka dah berumur, kita tak mampu nak buat kebaikan kepada ibu dan bapa kita ataupun kepada orang tua kita. Dengar daripada surat riwayat Tirmizi, ridallahi fi ridal walid. Keridaan Allah ini tergantung kepada keridaan orang tua. Tuan-tuan, sangatlah bahaya kalaulah kita tidak menjaga dengan baik. Allah Ta'ala tidak meredai kita kerana orang tua kita tak reda dengan kita. Jadi jagalah akhlak kita dengan orang tua. Layanlah mereka macam mana mereka layan kita dulu. Kita nak apa mereka bagi, tak kira ada ke tak ada ke, mereka bagi belakang. Kenapa sampai ke kita, kita tak mampu nak buat macam mana mereka buat dekat kita? Firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu, Allah Ta'ala kata. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ambillah peluang ini untuk membuktikan kita kepada ibu bapa. Jagalah mereka dengan baik. Moga-moga Allah Ta'ala reda kerana mereka reda dengan kita. InsyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani.

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untukmu. Selamat pagi. Baik, saya nak kongsikan bersama dengan anda tinjauan cuaca sekitar Langkawi sepanjang hari ini menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Pada sebelah pagi dan petang dijangkakan tiada hujan, manakala sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 31 darjah Celsius. Manakala tinjauan cuaca laut perairan di negeri Kedah, angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan antara 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak antara 0.5 hingga 1.0 meter. Kejap lagi kita ada imbasan peristiwa global.

0: 1 Oktober, Hari Warga Emas Sedunia. Hari istimewa untuk kita mengenang dan menghargai insan yang telah banyak berjasa kepada keluarga dan masyarakat. Warga emas bukan sekadar semakin berusia. Mereka membawa bersama pengalaman, kenangan, nilai dan kebijaksanaan yang sangat berharga. Jadi, hari ini, telefon mereka, kunjungi mereka atau luangkan sedikit masa untuk berbual. Kerana mereka mungkin tidak meminta banyak. Hanya sedikit perhatian, kasih sayang dan rasa dihargai. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Ini dia imbasan peristiwa global. Kita mulakan dengan 2 maut, 4 cedera di Kiev dalam serangan Rusia. Banjir Nepal tinggalkan duka, 6 pelajar hilang di tanda merah. Tanah runtuh Myanmar ragut 9 nyawa, 8 lagi masih hilang. Pengambilan penjawat awam wanita Bangladesh merosot selepas reformasi kuota. Fatimah Zahra El Mansouri, wanita pertama dilantik sebagai Perdana Menteri Maghribi. Lelaki terkaya di Afrika bina kilang penapisan minyak bernilai $16 bilion di Kenya. Pesawat Fly Dubai mendarat cemas di Arab Saudi selepas juruterbang bergaduh dalam kokpit. Timbunan bagasi di Suvarnabhumi dijangka selesai dalam 3 hingga 4 hari. Pengawal pantai India rampas dadah RM1.3 bilion dan tahan 5 kru Pakistan. Tentera Zionis serang Basmini di Gaza, 5 penduduk maut. Dan Pakatan Tentera diketuai Amerika Syarikat tamatkan misi di Iraq selepas lebih sedekad. Baik, anda boleh layari berita RTM untuk mengetahuinya dengan lebih lanjut. Utama 7 pagi menyusul dari Pusat Berita Radio RTM dan juga Hari Ini Dalam Sejarah ataupun HIDS.

0: Berita seterusnya. Selangor akan mendapatkan pandangan penasihat undang-undang negeri. Berhubung keputusan Mahkamah Tinggi yang memihak kepada 50 penduduk Taman Sri Muda dalam saman berkaitan banjir besar pada Disember 2021. Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syahri berkata, penelitian itu perlu dibuat sebelum menentukan tindakan seterusnya.
1: Saya akan dapatkan makluman daripada pihak pegawai undang-undang negeri untuk melihat proses-proses seterusnya, sama ada proses rayuan harus dilakukan ataupun tidak, kerana ia barulah keputusan di Mahkamah Tinggi. Masih ada ruang untuk rayuan dilakukan dan dibuat untuk memberikan justifikasi-justifikasi itu.
0: Pada 29 September lalu, Mahkamah Tinggi Shah Alam memutuskan 50 penduduk Taman Sri Muda berjaya dalam saman berhubung kerugian akibat banjir besar berkenaan. Luar negara, 5 rakyat Palestin terkorban manakala 20 lagi cedera, termasuk wanita dan kanak-kanak dalam serangan udara rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah bas mini di kawasan Tel Al-Hawa, Barat Daya Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Mahmud Basal berkata, serangan itu mengenai bas yang membawa orang awam antara Bandar Gaza dengan kawasan tengah dan selatan wilayah tersebut. Israel dalam hal itu tidak mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung serangan itu. 3 warga Pakistan antara 5 anak kapal yang maut dalam operasi membebaskan sebuah kapal tangki minyak berbendera Palau di luar pantai Somalia. Kementerian Luar Pakistan memaklumkan 3 lagi warganya yang cedera dibawa ke hospital berhampiran untuk menerima rawatan. Anak kapal yang terselamat dari MT Honor 25 pula dibawa ke Bandar Bila. Kapal tangki berkenaan dirampas April lalu, kira-kira 30 batu nautika dari pantai Pandan, membawa 18,500 tong minyak menuju ke Mogadishu. Sukan permotoran, hampir 100,000 tiket Formula One Cup Bahrain Grand Prix 2026 Malaysia terjual menjelang perlumbaan yang berlangsung hujung minggu ini di Litar Antarabangsa Sepang SIC. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, hanya kira-kira 3,000 tiket masih berbaki, melibatkan kategori Grandstand dan Hillstand. Menurutnya, Litar Berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh dengan hampir keseluruhan kargo logistik sudah tiba. Dalam pada itu, Azhan Syafriman memaklumkan SIC bekerjasama dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan MAP Malaysia bagi memantau kualiti udara susulan keadaan jerebu berjelang perlumbaan. Operasi pembenihan awan turut dilaksanakan di kawasan sekitar SIC bagi menggalakkan hujan dalam tempoh 1 hingga 2 hari ini. Tambah beliau, SIC akan mempertimbangkan penangguhan atau pembatalan perlumbaan berdasarkan bacaan Indeks Pencemar Udara. Dalam perkembangan berkaitan, Bahrain akan mengetengahkan warisan budaya, sajian dan hiburannya kepada peminat sukan pemotoran di Asia menerusi The Bahrain Village dan tarikan lain di luar Litar. Menurut Bahrain International Circuit, acara 3 hari itu turut menampilkan persembahan akrobat terkenal dari China di zon peminat SIC serta konsert bintang muzik Martin Garrix dan Axwell. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Muktamad Pelaburan Fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum akan diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, kita telah pun melangkah ke jam yang kedua. Ceria pagi hari ini Khamis 1 Oktober 2026 bersama dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, seketika saya lagi 7.30 minit pagi kita ada refleksi diterbitkan oleh rakan setugas Suria Matahari. Sebelum itu saya nak kongsikan bersama dengan anda indeks pencemar udara ataupun IPU yang mana kita dapatkan menerusi eqms.doe.gov.my, sistem pengurusan indeks pencemar udara. Untuk Langkawi pagi ini setakat pukul 7 pagi tadi 64 dalam kategori sederhana. Ha, tu dia. 2-3 hari ini kat luar tu memang kita tengok berkemutih lah kan. Apapun orang kata kalau nak keluar tu pakailah pelitup muka. Khususnya untuk mereka yang memang mempunyai masalah pernafasan macam asma ke, orang sakit jantung kan. Jagalah, let lock. Baik, kita teruskan lagi hiburan di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

0: Hari Vegetarian Sedunia mengajak kita mengenali gaya hidup vegetarian dan menghargai pilihan makanan berasaskan tumbuhan. Bukan tentang memaksa, bukan juga tentang menjadi sempurna. Kadang-kadang ia hanya tentang mencuba sesuatu yang berbeza. Ha, doktor, macam mana?
1: So, secara umum, pemakanan vegetarian yang dirancang dengan baik boleh memberikan banyak manfaat kesihatan. Terutamanya apabila ia kaya dengan sayur-sayuran, buah-buahan, kekacang, bijirin penuh dan kekacang seperti dal, lentil serta sumber protein yang berasaskan tumbuhan. Antara kelebihan yang kita boleh lihat ialah pengambilan serat yang lebih tinggi, dan serat ini sangat penting untuk kesihatan usus. Dia dapat membantu kawalan gula dalam darah dan juga boleh membantu mengawal kolesterol. Selain itu, diet yang kaya dengan makanan berasaskan tumbuhan ini biasanya membekalkan banyak vitamin, mineral dan phytonutrient.
0: Major Dr. Gerard Lawrence, doktor perubatan, pengamal andrologi dan perubatan gaya hidup. Satu pilihan, satu langkah, satu perubahan.
2: Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Ceria Pagi.
1: Refleksi. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syarimi Shaharudin dalam slot refleksi di Langkawi FM. Semoga hari ini kita lebih sihat, lebih ceria, lebih gembira untuk teruskan destinasi kehidupan kita. Awal pagi, kalau kita bangun, kita mesti dalam keadaan bersedia. Kita bersyukur, kita pasang niat yang baik, kita berdoa, kita senyum. Kita kekalkan momentum emosi yang positif. Semoga sepanjang hari kita lebih bertenaga untuk teruskan aktiviti-aktiviti. Bagaimana untuk kita meneruskan kehidupan yang lebih baik? Kita gunakan formula MRS. M adalah matlamat. Kita tentukan matlamat jangka masa panjang. Dan juga kita boleh tentukan matlamat jangka masa pendek, iaitu kita tulis setiap hari apa yang ingin kita lakukan sepanjang hari ini. R adalah rancang. Kita kena rancang setiap perkara yang ingin kita lakukan. Kita dah ada matlamat, kita susuli dengan perancangan. Jadi kita rancang supaya kita tidak tertinggal apa yang kita ingin lakukan. Dan S adalah strategi. Strategi ni pun penting juga. Kalau orang nak pergi berperang, kena ada senjata dan strategi. Kita dalam hidup pun kena ada strategi. Apa yang patut didahulukan, pengurusan masa, pengurusan diri. Jadi kita tetapkan matlamat, kita rancang dan juga kita ada strategi. Jadi kehidupan kita ni terurus. Kehidupan kita ni lebih baik kalau kita ada matlamat yang ingin kita lakukan dalam hidup. Setiap hari kita kena tingkatkan sikap positif kita. Kalau sehari satu perubahan, 365 hari, 365 perubahan sikap yang kita dapat lakukan pada diri kita. Kita upgrade. Kalau sebelum ni kita tidak berdoa awal pagi, cuba kita doa. Kalau sebelum ni kita tak kemas bilik kita, cuba kita kemas. Kalau sebelum ni muka kita tak berapa nak senyum, cuba kita senyum. Jadi perubahan-perubahan kecil dalam hidup akan bawa perubahan-perubahan yang besar dalam hidup. Ada banyak lagi perkongsian dan tips yang kita akan kongsikan dalam slot refleksi selepas ini. Nantikan di Langkawi FM.
2: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan bilangan 4 petang di Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Waktu sekarang 7.34 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami di Langkawi FM. Terima kasih banyak-banyak. Baik, menyarut apa hari ini? Ya, mungkin ada yang tengah duduk makan pek ngau. Dia tanya, kalau orang Langkawi ni tahulah kan pek ngau atau apa, orang Kedah ke apa ke. Hak luar daripada negeri Kedah ni, pek ngau tu, tempek belanga. Ha, tu dia. Kalau kita orang kata apa pagi ni kan kena hak tu. Elok sangatlah. Gu pula. Kalau gu tu dipasangkan atau pasangan dia. Gu pula dengan kopi O. Apa nak kata. Tak kata apa dah. Kenyang. Alhamdulillah. Baik. Cerita pasal kopi. Hari ni 1 Oktober. Merupakan Hari Kopi Sedunia yang disambut setiap tahun untuk meraihkan kopi sebagai minuman kegemaran ramai serta menghargai sumbangan petani, barista dan juga pengusaha industri kopi. Dan tarikh ini, 1 Oktober, diisytiharkan oleh Pertubuhan Kopi Antarabangsa. Wah, dia pun pertubuhan, jangan main-main. Yang mana tujuan utamanya nak meningkatkan kesedaran tentang kelestarian industri kopi, perdagangan adil dan juga nasib pekebun kecil. Dan hari ini juga banyak kafe dan juga jenama kopi yang menawarkan diskaun atau harga promosi khas sempena Hari Kopi Sedunia. Ada yang bagi diskaun, ada yang beli satu dapat satu. Ah, tengoklah apa.

0: Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkui FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, 12 minit dari sekarang, tepat 8 pagi anda dapat ikuti RTM 80. Nak tahu tak? Saat lagi, nah, ke 8 pagi saat lagi. Sebelum tu, kepada anda yang sedang mengikuti kami di dalam kenderaan, terima kasih banyak. Pandu dengan penuh hati-hati, pandu cermat jiwa, selamat kerana malang itu tidak berbau. Nak-nak kepada mereka yang mungkin dalam perjalanan yang jauh dan panjang dari utara ke selatan, selatan ke utara ataupun ke timur ke, kan? Kalau rasa macam mengantuk-mengantuk gitu, minumlah kopi.

Pandu cermat, pulang selamat. Jadilah pemandu yang beretika. Pakai tali pinggang keledar untuk keselamatan diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.